Selamat pagi juga untuk teman-teman sabang sayang sejiang kausiar yang lagi mantau nih Radio CBB lewat radio, lewat streaming. Selamat pagi, hai. Dan juga untuk teman-teman sabang sayang sejiang kausiar yang hari ini mungkin mau ke pasar, selamat pagi. Masak apa hari ini? Selamat pagi juga untuk teman-teman sabang sayang sejiang kausiar yang sudah di mobil, mungkin yang sudah macet-macetan. Pokoknya kita senang-senang aja di sini. Di mana lagi kalau bukan di Goyang Pagi.

5 menit meluncur dari jam 7 nih manis abang sayang sejak kau siar. Adik Irma sudah menemani dengan kumbang-kumbang. Dan nih manis abang sayang sejak kau siar, biar tambah semangat Bang Jerry puterin dari Bang Haji Roma Irama dengan judul lagunya Julfikor. Kita goyang lagi. Woo!

Dimana teman saya sejangkau siar, apa kabarnya semua? Oh, sudah hari Jumat aja nih. Di langkah yang ke-10 di bulan Juli 2026 ya. Dimana nih wanita bangsa yang sejangkau siar ya, nih sedikit lagi nih, sekitar beberapa jam lagi anak Bang Jerry muncul, aka Naila Asmari, selamat ulang tahun. Anak Bang Jerry nih wanita bangsa yang jangkau siar, gak berasa sekarang udah 12 tahun. Aduh, langsung sedih aku. Aduh, kalau misalnya ngomongin kayak gini, sedih langsung nih wanita bangsa yang jangkau siar. Aduh, tadi juga mau berangkat kerja, mau berangkat siaran nih, Bang Jerry juga ngeliatin anak Bang Jerry dulu. Aduh, gak berasa ini gadisku ya. Aduh, ini anakku yang pertama nih, manis abang saya jangkau sih, anak Bang Jerry yang pertama yang namanya Naila Asmari ya. Asmari itu diambil dari namanya Bang Jerry, karena kan Bang Jerry juga namanya belakangnya ada Asmari, Imam Jerry Asmari. Jadi memang anak-anak Bang Jerry semua ada Asmarinya. Terus yang kedua juga kan anak Bang Jerry namanya Nizam Asmari gitu. Nah, kalau ngomong-ngomongin Naila Asmari ya, nih manis abang saya jangkau siar, Bang Jerry kelas sedikit boleh ya. 12 tahun yang lalu Bang Jerry inget banget tuh ya. Itu kalau gak salah 12 tahun yang lalu itu masih puasa ya. Dimana dia tuh lahirannya di bulan puasa, kalau gak salah 2 minggu lagi puasa. Tiba-tiba dia ini yang mana sebab saya jangkau siar ya. Kita kan mau makan sahur nih ya kan. Nah, pas mau makan sahur, tiba-tiba nih istrinya Bang Jerry tuh kayak air ketuban lah ya, kalau misalnya dibilang tuh itu ngalir gitu kan, basah gitu kan. Nah, terus kita ngomong sama ibunya istri Bang Jerry, kayak mertua Bang Jerry, bilang, "Mama, ini si istriku, cila istriku, nah, Rahma maksudnya. Ini apa ya, keluar air ya, makanya kita masih pertama ya, jadi nggak tahu. Oh, itu air ketuban tuh, udah sana cepetan bawa ke ini, ke rumah sakit," katanya gitu kan. Nah, tapi terus kita ngomong gini, itu kalau nggak salah kejadian jam 3 ya. Kita bilang, "Sudah ah, biarin aja, ntar aja dulu, kita sahur dulu," gitu kan. Bahaya loh, jangan ya, jangan kayak Bang Jerry, jangan ikutin Bang Jerry ya. Ternyata itu bahaya. Nah, habis itu, habis kita makan sahur, baru kita bawa tuh ya, di deket rumah tuh ada rumah bersalin, a.k.a. Siti Khotijah namanya, di daerah Bangka 11 ya. Nah, akhirnya dibawa ke situ. Kita bilang, "Kalau ini gini-gini." "Oh, itu berarti tandanya udah mau lahiran." Cie. Akhirnya ditunggu-tunggu baru keluarnya tuh mau juhur nih, manis abang saya jangkau siar. Cuma ternyata lama ya kan. Pas dilihat pada bukan satu, bukan dua. Lamanya tuh kalau gak salah bukan dua atau bukan tiga gitu. Lama sekali. Dokternya aja belum datang nih, manis abang saya jangkau siar ya. Nah, habis itu karena Bang Jerry memang sukanya radio banget, dan 12 tahun yang lalu juga memang Bang Jerry udah di radio ya. Di radio di dekat ya, radio yang dulu yang Bang Jerry kerja. Itu sampai nanya tuh ya kan, susternya sama dokternya, "Ini gimana, mau dikasih nonton film atau mau dengerin musik atau apa?" "Denger radio aja." Akhirnya denger radio ya. Sampai disalam-salamin. Wah, pokoknya benar-benar kayak dengerin radio. Terus Bang Jerry sebagai suami yang idaman, siaga ya, siap antar jaga. Itu Bang Jerry benar-benar nemenin loh, nemenin sama saya Jakao Siar ya. Nemenin sampai Bang Jerry dicubit sama istri ya waktu mau lahiran ya. Sampai dicubit sama istri, sampai dibejok-bejok sama istri tuh. Nah, tapi Bang Jerry berdoa sama Tuhan, sama Allah. Bang Jerry bilang, "Ya Allah, kalau boleh saya nemenin istri saya lahiran," yang ngomong gitu sama Allah ya. Terus udah gitu, "Kalau bisa jangan kasih lihat saya darah yang kebanyakan," ya kan. Karena jujur ya, nih sama saya jangkau siar, Bang Jerry kalau ngeliat darah yang kebanyakan tuh bisa pingsan. Daripada dokternya sama susternya malah ngurusin Bang Jerry ya. Alhamdulillah loh, nih sama saya jangkau siar, Bang Jerry melihat sendiri ya, anak yang pertama dan kedua, ini anak yang pertama ya, ini alhamdulillah ngeliat sendiri palanya keluar ya, awal-awal palanya keluar. Itu seneng banget, dan bener-bener tuh pas diambil keluar plek gitu, darahnya gak banyak gitu loh. Nah, darahnya bener-bener gak banyak. Jadi alhamdulillah Bang Jerry dikubul ya sama Tuhan ya. Itu akhirnya bisa nemenin sampai terakhir, sampai ajan. Nah, pas anak Bang Jerry mau diajarin, baru tuh
itu kan mulai kayak proses dipotong apalah jahit gitu. Nah itu darahnya mulai banyak. Alhamdulillah Bang Jerry gak ngelihat di situ loh. Nah kayak Bang Jerry bersyukur banget dua anak Bang Jerry. Bang Jerry benar-benar bisa menyaksikan langsung ya. Jadi jujur ya, kalau sebagai seorang lelaki ya, hal yang seperti itu adalah hal yang paling ditunggu. Apalagi saat anak kita tuh kita ajanin yang manis Bang saya ajak Alsiar. Saat diajanin ya, kedua anak Bang Jerry tuh benar-benar kayak senyum. Gak nangis loh, gak nangis mungkin ya. Mungkin dia terus ngeliatin Bang Jerry. Apakah karena dia heran, oh ini bapak saya ya. Aduh, ternyata ini bapak saya ya, kayak gitu-gitu ya. Tapi alhamdulillah yang manis Bang saya ajak Alsiar semua prosesnya lancar, lancar jaya. Sekali lagi Bang Jerry mau ngucapin buat anaknya Bang Jerry, a.k.a. Naila Asmari, semoga panjang umur, sehat selalu. Hari ini dia sudah 12 tahun, sudah kelas 6 SD nih manis Bang saya Jakal. Saya doain lancar ya, semoga tahun depan bisa mendapatkan SMP yang diinginkan. Bang Jerry sih gak mau muluk-muluk minta SMP-nya, kalau bisa sih SMP 124 aja ya. Iya gak apa-apa kembar. Biar apa, biar sama kayak Bang Jerry sama istrinya Bang Jerry, karena SMP-nya kan di sana. Geto. Nah, sekarang kita balik lagi nih manis Bang saya Jakal Sir di Goyang Pagi. Setelah tadi mendengarkan cerita sekilas tentang Bang Jerry, Bang Jerry mau informasi dulu tentang cuaca untuk pagi hari ini. Tepatnya di hari Jumat di langkah yang ke-10 di bulan Juli 2026. Cuacanya ini di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya ini sudah mulai cerah, semuanya kompak ya nih manis Bang saya Jakal Sir. Memang beberapa hari ini cuacanya memang cerah dan juga lebih siang-siangnya cenderung panas ya. Karena kan memang sudah mulai bulan kemarau nih manis Bang saya Jakal Sir, musim kemarau. Jadi nih manis Bang saya Jakal Sir nih harus waspada banget ya, apalagi udah harus mulai irit-irit yang namanya air. Kalau enggak kepakai banget jangan dipakai ya. Sayang nanti. Oke, okay. Jadi nih manis Bang saya Jakal Sir nih, kalau berkeluaran juga jangan lupa pakai kacamata hitam ya. Karena itu kalau bisa diharuskan supaya mata kita tuh tidak langsung terkena sinar matahari. Kita goyang dulu nih manis Bang saya Jakal Sir sebelum nanti Bang Jerry bacain WhatsApp-WhatsApp yang sudah absen di sini di 0895 2000 1054 atau di 5363333. Ada Tuti Wibowo dengan judul lagunya Permohonan, langsung nanti disusul sama Madu, Si Malakama dan Walang Keke Emas. Tetapi goyang pagi, sah.

0: banyak bener udara pagi ini. Tapi sambil anak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu Mpok gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong Mpok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temennya main pistol-pistolan. Eh ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Eh tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa udah, bisa, udah. Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung di itu ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari

0: satu hari dua hari nggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
0: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh.
0: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba Tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh. Hari ketiga udah kering.
1: Jadi nggak sakit lagi.
0: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba Tesmanya?
0: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Jadi tetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
0: Alhamdulillah sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
0: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali. Iya. Begitu Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Mau jualan makin laku?

7.46 sekarang ya. Tiba-tiba langsung ganti 1 menit ya. Yang mau absen boleh banget di 0895-2014-54 atau di 536-3333. Kita balik lagi yuk ke Goyang Pagi, say. Mana 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemani Sabang Sayang sejak kau siar, balik lagi di Goyang Pagi, Sar. Yang pasti masih ditemenin sama Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin ya, yang akan nemenin Nemani Sabang Sayang sejak kau siar ya. Nanti jam 9 sampai jam 10 kita akan ada talk show kesehatan dulu. Yang pasti dari air bambu Habibur Rahman, dari minyak gosok Aisa 88 dan juga jamu tetes Bio HSA. Nah, boleh banget nih nanti Nemani Sabang Sayang sejak kau siar kalau mau nanya-nanya. Nanti Pak, yang pasti Bang Jerry gak sendiri. Nanti kemungkinan akan ditemenin sama Bang Eli. Saatnya Bang Jerry bacain dulu informasi lalu lintas untuk pagi hari ini. Dari arah Gandaria City menuju ke arah Jalan Panjang dan juga menuju ke arah Kedoya, ini sudah mulai ramai, jadi harap berhati-hati. Arah sebaliknya juga sama ya, di mana Sabang Sayang sejak kau siar sudah mulai ramai. Dari arah Gatot Subroto menuju ke arah Slipi ya, dan juga Slipi Jaya dan juga menuju ke arah Central Park, ini sudah mulai ramai. Arah sebaliknya juga sama, di mana Sabang Sayang sejak kau siar ramai. Lalu dari arah Kemang ya, menuju ke arah Prapanca dan juga menuju ke arah Blok M. Lalu lanjut ke arah Sudirman, ini sudah mulai ramai. Arah sebaliknya cenderung agak sepi ya. Dari arah Kalimalang menuju ke arah Cawang, ini juga sudah mulai ramai. Dari Cawang menuju ke arah Gatot Subroto juga sudah mulai padat ya. Arah sebaliknya cenderung agak sepi nih, mari Sabang Sayang jangkau siar. Lalu dari arah Bekasi, arah Bekasi, tol Bekasi menuju ke arah tol Jakarta ya, tepatnya ke arah Pancoran dan juga menuju ke arah Semanggi, ini sudah mulai ramai, jadi harap berhati-hati. Ingat hari ini adalah langkah yang ke-10, berarti yang bisa lewat ganjil genap hanyalah yang genap aja. Yang ganjil jangan lewat dulu, oke, sampai jam 10 supaya tidak kena yang namanya ganjil genap. Yang naik motor jangan lupa pakai helm nih, manis abang sayang sejang kalau siar, oke. Karena kalau nggak pakai helm nanti kena tilang, dan jangan lupa pakai jaket ataupun pengaman yang buat di dada. Nemani Sabang Sayang sejangkau siar. Supaya Nemani Sabang Sayang sejangkau siar nih ya, nggak kena angin banyak ataupun juga bisa cepat masuk angin. Nggak enak tau kalau masuk angin, ya nggak Ci? Mendingan juga masuk mall, bisa lihat kanan kiri. Bang Jerry mau absen-absen dulu ah, yang sudah absen di sini di WhatsApp ada Rosa. Apa kabar Rosa? Selamat pagi Rosa. Hai Rosa. Assalamualaikum Bang Jerry. Waalaikumsalam. Absen boleh dong? Boleh dong. Kita lanjut, ada Bang Andu Kece. Apa kabar Bang Andu Kece? Selamat pagi Bang Jerry ya. Masa pra MPLS nih sudah dimulai buat kakak Zaza katanya, buat ponakannya ya. Ya, dan juga untuk teman Sabang saya Jakau Sial, mungkin ada yang hari ini ya mengantar anaknya MPLS ya. Kalau ada juga mungkin yang besok ya. Hari Sabtu nih teman Sabang saya sejak kau siar. Oke. Lanjut berikutnya kita lihat ada Neng Iswa. Selamat pagi Neng Iswa, apa kabar? Good morning Bang Jerry, baju kuning belum mandi. Oh salah ya. Untuk anak Bang Jerry selamat ulang tahun. Iya nanti aja di hari bahagia, ikutan gabung sini biar ramai. Ada Murna juga, selamat pagi Murna. Hai. Coba Bang Jerry cek-cek ada lagi siapa. Diana, selamat pagi Diana. Sehat ya Diana ya. Jalan hari ini atau libur? Bang Saifuddin lo apa kabar? Selamat pagi Bang Saifuddin. Sehat ya Bang Saifuddin ya. Kita coba cek di Goyang Fans Radio CBB ya, di grupnya. Jadi untuk teman-teman Sabang saya jangkau siar yang mau masuk grup di Goyang Fans Radio CBB, WhatsApp aja 0895-2014-54 bilang, Bang Jerry aku mau masuk dong di grupnya, boleh. Ada Bang Komarudin, apa kabar? Ada Bang Kaminkan juga beserta istrinya, selamat pagi. Lalu juga ada Bang Saifuddin, itu ikut gabung. Nurma di Bedurenan, selamat pagi, apa kabar? Ada Ana Latah juga, selamat pagi Ana Latah. Bang Ali Sopan, selamat pagi. Lalu juga ada Bang Leo Asgar ya, Komarudin aka Bang Leo Asgar, selamat pagi. Lalu juga kalau ngomongin Bang Leo Asgar berarti ada Nces, ada juga Neng Mul. Selamat pagi Neng Mul. Sehat Bang Agus ya.
Bang Agus Dongklak, selamat pagi, apa kabar ya? Lalu juga ada Babanda, selamat pagi Babanda. Lalu juga ada Bang Darli, selamat pagi Bang Darli. Erni Ciboda, selamat pagi Erna di Bangka. Mama Kembar di Buncit Raya. Bang Toyo di Kuningan. Paris, halo di Tanjung Priok, apa kabar? Mama Kajol, selamat pagi beserta suaminya. Dan juga ada kalau ngomongin Mama Kajol pasti harus ya nyebutin banget ya, Nur Hayati ya. Nur Hasana, selamat pagi beserta Bang Sarka, Bang Lukman juga, Bang Mardi Lestari, apa kabar? Selamat pagi. Wiji Lestari juga, selamat pagi ya. Ada juga Urpi, orang memanggilku, bukan ya tadi ya, Julfikar ya. Bang Mata Lilis nih, apa kabar? Selamat pagi ya. Dan yang lain yang belum absen, ayo absen ke sini. Nanti Bang Jerry bacain ya. Diana he doang nih. Ngapain? Kita goyang lagi nih, manusia bangsa yang sejangkau siar, ada Nela Karisma 11-12 ya. Kamu selingkuh, aku balas. Jangan. Tidak baik kalau kayak gitu, sama aja kalian sama dengan yang selingkuh. Oke? Kita goyang dulu di Goyang Pagi, sir.

0: Pokoknya nih manusia bangsa yang jangka usir, kalau misalnya pasangannya udah gak jelas, udah lepas aja ya. Habis gimana lagi? Udah diomongin bye-bye, pasti gak ngerti juga ya kan. Sekali kita maafin, dua kali makin maafin, tiga kali ngelunjak namanya. Udahlah, kalau misalnya sendiri lebih bahagia, lebih baik sendiri nih Marisa Bang Sayang Sejak Kau Siar ya. Masih banyak teman-teman di luar sana yang akan senang sama nih Marisa Bang Sayang Sejak Kau Siar. Gak usah pikirin ya, yang begini, tinggalin aja.
1: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
2: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada.
1: Nah loh, mati semua. Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
2: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
1: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.
3: Eh, mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi dua.
5: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam gemuk.

Gadis yang tercinta, saya Putri Kalina, lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu.

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung.
2: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya berkuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
1: Iya.

0: Gula darah sekarang berapa, Bu?
1: 130 per 7. Iya.
0: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: Bu? Sekarang enggak enak.
0: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral Bandung Hilir Urut Lain dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio Cibubur Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
3: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

Kalau ke tengah nih, bisa kesambar sama mobil yang lewat loh. Nah, ini tolong juga nih untuk para oknum-oknum ataupun proyek-proyek ya, pekerja-pekerja yang lubang-lubang di tengah-tengah jalan. Kalau memang sudah selesai ataupun belum selesai, tolong dong dikasih tahu atau dikasih pembatas dari jauh. Jangan jaraknya cuma deket gitu loh. Ini kasihan kan pemotor tersebut. Ini juga nih untuk teman-teman sebang saya Jakal Siar. Kalau jalannya malam-malam ataupun pagi-pagi harap berhati-hati nih, karena mungkin penerangannya kurang. Jadi takutnya kena lubang. Nih manis abang sayang si Jakal Siar ya. Waktu itu juga kan pernah ada sampai yang masuk ke lubang ya kan. Kalau yang di Lenteng Agung itu juga pernah masuk ke lubang, tapi di pemotornya itu teka. Teka dalam arti susah dikasih tahu, udah dikasih tahu awas ada lubang. Masih nekat melawan arah. Kalau itu enggak apa-apa dah. Itu biar dia ini dia ngerasain ya kan. Jadi untuk teman-teman sahabat saya Jakal Siar harap berhati-hati ya. Lanjut berikutnya nih Malis Abang Sayang Sejangkau Siar, masih ngomongin lubang, tapi lubang yang ini beda nih Malis Abang Sayang Sejangkau Siar. Dimana ada 3 pekerja proyek PAM, PAM ya, meninggal dunia setelah terjebak di dalam gorong-gorong atau lubang di kawasan pintu 3 Keong Mas, Jalan Raya Mabes Hamkam, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Jadi nih Malis Abang Sayang Sejangkau Siar, ketiga pekerja itu ini kehabisan oksigen. Jadi dia masuk ke gorong-gorong atau lubang ya untuk maintenance atau pembetulan ya. Nah setelah itu dia kehabisan oksigen. Tapi kenapa nggak yang satu kabur atau gimana ya? Karena udah tiga-tiganya gitu terjebak ya. Jadi susah untuk kabur kayaknya nih manis abang saya Jakal Siar. Hasil dia kehabisan oksigen. Harusnya kan kalau pekerja gorong-gorong gini dia udah harus siap ya yang namanya oksigen tambahan atau tabung oksigen. Nah ini juga nih. Untuk teman sabang saya Jakal Siar, kalau bekerja emang harus hati-hati, nggak usah terlalu ngoyoh banget, inget ya kata Bang Jerry ya, jangan terlalu ngoyoh banget gitu ya. Kerja boleh ya kan, kerja memang udah kewajibannya, karena kan kita dibayar setiap bulan. Tapi ini teman sabang saya Jakal Siar balik lagi, jangan terlalu ngoyoh. Kalau menurut Bang Jerry dia kayaknya terlalu ngoyoh ya. Ngoyohnya di mana? Kalau emang udah nggak ada oksigen ya kan, atau udah nggak kuat, naik dulu ke atas gitu loh. Masa ini bisa sampai bertiga? Berarti kan ini tiga-tiganya ini tidak ada saling mengingatkan ya gitu. Jadi balik lagi kita tetap turut berduka ya nih manis abang saya Jakal Siar. Dan kita doakan semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, dan yang meninggal diterima di sisinya, amin. Dan yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Nah jadi intinya ini adalah 2 info ya untuk nih manis abang sayang si Jakal Siar, pembelajaran dimana kalau naik motor ataupun naik mobil jangan terlalu kencang-kencang dan lihat kanan kiri, depannya juga. Nah yang pertama itu infonya. Yang kedua adalah kalau bekerja kita juga ingat ya, dengan keadaan kita, dengan fisik kita nih. Jadi dengan keahlian kita ataupun dengan kemampuan kita, jangan terlalu ngoyoh, ingat ya. Ini manis abang saya Jakal Siar. Kalian kerja boleh, kerja itu wajib. Apalagi seorang lelaki ya, memang diwajibkan untuk mencari nafkah pasangannya. Tapi balik lagi loh, jangan terlalu ngoyo. Ingat, kalau kalian kenapa-napa di ruang di tempat kerja ya kan, nanti ada yang menangisi ya kan, ada yang bersedih, yaitu orang rumah yang menunggu kalian ya. Kalian keluar kerja ya paling sehari dua hari kelar ya kan, masih banyak yang mau ngelamar di situ. Nah terus keluarga kalian gimana yang ditinggalkan, sedih kan. Nah, makanya jangan terlalu ngoyo. Oke. Ayo ting-ting, ya sudahlah. Habis ini 3 menitan kemudian, kita akan masuk di hari bahagia ya. Jangan kemana-mana, ya berikutan telepon, ayo!

0: kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
2: Hari Bahagia. Hari

Undang di Indonesia, saatnya hari bahagia. Yang mau ikutan gabung boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 536-3333 nih Marisa Bang Sayang sejak kau siar. Silakan nih di hari Jumat di langkah yang ke-10 di bulan Juli 2026. Siapa yang berbahagia? Mungkin ada yang berulang tahun ataupun yang Marisa Bang Sayang sejak kau siar sedang mendapatkan sesuatu yang memang itu adalah berita bahagia. Wah! Senang banget ya. Boleh banget ya Marisa Bang Sayang sejangkau siar 0895-2010-54 atau di 536-3333 Bang Jerry tungguin. Oke. 10 detik dari sekarang.

dan juga Rani. Hai Rani, apa kabar Rani? Rani ada di Rempoa, katanya mau ngucapin selamat ulang tahun buat temen deketnya nih, manis abang sayang si Jiang Kaoshier. Teman akrab aku nih Bang Jerry, dari SD, SMP, sampai SMA ya. Tapi pas giliran kuliah dia beda. Mau ngucapin selamat ulang tahun, katanya semoga panjang umur yang ke-26 tahun. Sehat selalu katanya untuk Halimah. Selamat pagi, hai Halimah, selamat ulang tahun ya. Oke. Ada lagi kah yang mau telepon ataupun mau WhatsApp, boleh banget Bang Jerry tunggu di 0895-2010-54. Kalau udah gak ada, Bang Jerry kasih lagu ya. 10 detik, 15 detik dari sekarang ya Bang Jerry tungguin.

0: WhatsApp lagi. Kalau gitu langsung aja ah nih mari Bang Jerry Jakal Syar. Bang Jerry mau dengerin lagunya Cemara Biru kali ini dari Selviyama ya. Ini versinya Selviyama nih mari Bang Sayang sejak Jakal Syar. Jangan kemana-mana ya. Bang Jerry akan balik lagi tetap di Goyang Pagi Sar.
1: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi Sar.

0: Ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset

0: safir. Ingat ya, harus yang varian blue safir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen tuh Irwan aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Mbak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
6: Halo juga Bu.
5: Hei, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal tes, Mbak.
6: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
5: Lagi main?
6: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
5: Pelurunya.
6: Terus masuk ke telinga anak saya.
5: Waduh, sakit dong Bu.
6: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
5: Iya.
6: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
5: Tapi kan telurnya masuk. Dikeluarin.
6: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
5: Oh gitu.
6: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
5: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
6: Enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herbal tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
5: Jadi enggak sakit lagi.
6: Iya, nanahnya juga kering.
5: Habis itu yang herba tesmanya?
6: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Jadi tetesin sama saya.
5: Hasilnya gimana?
6: Alhamdulillah sembuh.
5: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
6: Enggak, merahnya juga sembuh.
5: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali. Begitu Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta. Saya Putri Karina. Lagi panteng radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
1: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
0: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
1: Gimana tuh?
0: Cara tuyul.
2: Oh my God.
1: Cara aku dong.
0: Iya.
1: Ah, cara aku dong.
0: Emang mirip tuyul, Gary.
3: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih guys.
6: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping crush-crush gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
6: we love it so much.
8: Jadi gitu ceritanya.
9: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
8: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
9: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
8: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
9: Kenyalbinya maksimal.
8: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
9: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
8: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Jakarta 100% dangdut Indonesia. Nemanis Abang Sayang sejangkau siar. Sudah jam 9 lewat 2 menit waktu di bilik siar. Seperti biasa ya, Nemanis Abang Sayang sejangkau siar. Kalau hari Jumat ya, dari jam 9 sampai jam 10, kita akan tergabung nih Nemanis Abang Sayang sejangkau siar bersama Talkshow Kesehatan dari minyak gosok Aisa 88 Pro dan juga jamu tetes Bio HSA. Nah, Nemanis Abang Sayang sejangkau siar, inilah saatnya untuk Nemanis Abang Sayang sejangkau siar nih, yang mau tanya-tanya lebih jelas ya, lebih komplit, lebih detail nih ya, tentang minyak gosok Aisa 88 Pro dan juga Bio HSA. Pastinya Bang Jerry gak sendiri, karena Bang Jerry ditemenin sama, halo selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Bang Jerry.
0: Sehat Bang Eli?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ah, kita menunggu sekali nih ya. Kita setiap Jumat kita selalu menunggu Bang Eli karena kita pengen banget nih menjadi manusia yang sehat ya. Manusia yang produktif nih. Nah, Nemanis Abang Sayang sejangkau siar, sebelum Nemanis Abang Sayang sejangkau siar tanya-tanya kesini di 0895 2154. Nah, kita mulai dulu saja sama Bang Eli. Salam sehat untuk pagi hari ini. Silakan Bang Eli.
1: Ya, Nemanis Abang Sayang sejangkau siar dimanapun berada, salam sehat ya. Semoga semangat kita untuk memperjuangkan sehat masih tetap konsisten. Dan untuk sehat gak harus nunggu saya ya. Jadi untuk sehat itu tinggal datang saja ke Radio CBB. Di sini ada produk-produk andalan kita yang bisa menunjang kesehatan kita jika kita memang menggunakannya secara konsisten. Dan yang mau saya sampaikan salam sehat pada pagi hari ini adalah kebetulan

0: Kan saya punya teman di salah satu radio dan mereka berprofesi sebagai penyiar juga.
1: Siap.
0: Dia juga begitu gencar sebenarnya menginformasikan masalah-masalah kesehatan gitu ya. Dan tapi dia sendiri memang pada dasarnya tidak mempraktekkan kesehatan itu sendiri gitu loh ya. Dan dia sudah merasa ada keluhan, tetapi dia tidak menggunakan hal-hal yang bisa menunjang sehatnya gitu ya. Dan dia menganggap selama ini baik-baik saja gitu. Tapi pada kenyataannya begitu dia mengalami kondisi penurunan kesehatan, begitu dicek ke rumah sakit, alangkah kagetnya kalau di rumah sakit dia harus melakukan tindakan hemodialisis, cuci darah. Ya, jadi langsung stres ya mengingat kondisi seperti itu. Nah, jadi kenapa kok bisa hal-hal seperti itu terjadi pada orang-orang yang sedang sakit?
1: Yep.
0: Kadangkala mungkin di saat kita sakit dan begitu kita dilakukan medical check up dan terdeteksi, di saat scanning terdeteksi ada gangguan-gangguan kesehatan, kadangkala kita nggak terima gitu loh.
1: Betul.
0: Nggak, kadang bahkan kita nggak percaya.
1: Betul,
0: gitu loh.
1: Betul.
0: Tapi scanning data medical check up itu nggak bisa kita jadikan main-main.
1: Betul.
0: Itu benar-benar satu acuan yang bisa kita jadikan bahwa di dalam tubuh kita sebenarnya sudah ada masalah gangguan kesehatan.
1: Betul.
0: Gitu ya. Nah, maka disinilah sebenarnya ada hal-hal yang harus kita jaga, jangan sampai nanti kondisi-kondisi seperti itu bisa membuat kita suatu saat dalam benar-benar merasa apa ya, tertekan ya. Jadi teman saya ini begitu dinyatakan dia harus cuci darah seminggu dua kali, nah di kondisi itu dia merasa ngedrop. Dan bisa dibayangkan ya, jadi saya harus mengalami perjalanan hidup seperti ini gitu loh. Nah, dan itu adalah langkah yang terbaik memang dilakukan oleh tindakan medis.
1: Okay.
0: Nah, jadi hal-hal seperti inilah yang harus kita jaga. Dan mungkin pertanyaannya, apa bisa kita jaga jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi pada kita gitu ya. Nah, sangat-sangat bisa. Makanya saya katakan sekali lagi, jika kita memang care, peduli terhadap kesehatan tubuh kita, maka setidak-tidaknya kita ada tindakan-tindakan yang bisa membuat organ tubuh kita ini bisa terjaga.
1: Siap.
0: Nah, upaya-upaya inilah yang harus kita lakukan secara konsisten agar supaya memang penyakit itu jangan sampai benar-benar di saat kita periksa ternyata penyakitnya sudah berat.
1: Okay.
0: Gitu loh. Banyak orang yang di saat dia ternyata sudah terkena diabetes itu dia tidak tahu, tahu-taunya di saat dicek, di scanning baru ketahuan.
1: Betul.
0: Dia, nah, dan hampir mirisnya ya, hampir banyak kejadian-kejadian itu terjadi di tengah-tengah masyarakat ya. Makanya ada kadangkala saya nggak mau periksa, ini bukan tindakan yang tepat ya. Daripada nanti ketahuan bahwa di dalam itu sudah bersarang penyakit, kita nggak mau tahu.
1: Betul.
0: Penyakitnya nanti takut, berarti kita membiarkan di dalam tubuh kita ada bom waktu yang tinggal menunggu waktu akan meledak.
1: Betul,
0: kan gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Ini yang mestinya selalu kita pikirkan.
1: Siap.
0: Jadi kalau misalnya ayo ke rumah sakit biar terdeteksi, melalui scanning nanti bisa terdeteksi, bisa ketahuan. Itu yang harusnya kita tahu. Jadi itu yang harusnya kita lakukan. Tapi kenyataannya banyak orang mungkin setahun bahkan 10 tahun sekalipun gak pernah scanning ya. Nah, ini adalah sesuatu yang apa ya, yang perlu kita waspadai kalau suatu waktu ada penyakit yang di dalam tubuh kita sudah tidak terkendali, itu nanti menjadikan bom waktu penyakit.
1: Okay.
0: Yang akan menakutkan gitu ya. Nah, Neng Marisa Bang Sayang, pengalaman ini perlu saya sampaikan sebelum semuanya menjadi sesuatu penyesalan ya. di sini kita berbagi sharing hal-hal apa yang harus kita lakukan ya, supaya kejadian-kejadian itu tidak terjadi pada diri kita,
1: pasti,
0: keluarga kita, dan ya, orang-orang yang kita sayangi. Begitu Bang Jerry ya.
1: Betul.
0: Sebagai salam sehat pembuka pada pagi hari.
1: Siap, terima kasih Bang Eli. Salam sehatnya membuat Neng Marissa Bang Saya Jangka Osiar makin jadi semangat ya. Jadi tunggu apa lagi nih Marissa Bang Saya Jangka Osiar? Langsung aja nih yang mau ikutan gabung boleh banget, nanti bisa WhatsApp dan juga bisa telepon di 0895 2054 atau di 5363333. Kita akan kupas habis ya, kita akan kupas sedalam-dalamnya ya, tentang minyak gosok AS88 Pro dan juga jamu tetes Bio HSA. Jangan kemana-mana ya, habis satu lagu ini kita akan masuk lagi. Pokoknya tetap di talkshow kesehatan bersama minyak gosok AS88 dan juga jamu tetes Bio HSA. 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: 9 yang mana sahabat sayang sejakal siar. Kita masih bersama jamu tetes bio HSA dan juga minyak gosok HSA 88 bro. Jadi untuk teman-teman sahabat saya jakal siar, mungkin yang sekarang nih ya lagi mengalami yang namanya sakit kepala, rematik, kesemutan, mual, masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, sembelit, wasir, emah, ya, perut kembung, vertigo, batuk, sakit kepala, alergi, gangguan jantung, diabetes, migrain, hipertensi, hernia, stroke, dan kolesterol, keseleo, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan masih banyak lagi. Inilah saatnya untuk teman-teman sahabat saya yang sejangkau siar mengetahui ya lebih detailnya ya tentang produk jamu tetes bio HSA dan juga minyak gosok HSA 88 Pro nih teman-teman sahabat saya yang jakal siar. Nah, Bang Eli di sini nanti akan menjelaskan nih mana sebang saya jakal siar apa sih ya kan minyak gosok HSA 88 Pro dan juga khasiatnya dari jamu tetes bio HSA. Bang Eli sudah siap ya?
1: Siap Bang Jerry.
0: Oke, tapi yang pertama-tama nih kemarin Bang Jerry sempat mengantar ya yang namanya minyak gosok HSA 88 Pro ini di daerah Poltangan ya, dan juga dia beli jamu tetes bio HSA. Nah, dia katanya mau menggunakan untuk yang namanya wasir. Nah, dia nanya nih sama Bang Jerry, Bang Jerry, kalau misalnya nih kita menggunakan yang namanya jamu tetes bio HSA, apakah bisa dengan menghilangkan yang namanya wasir? Jadi dia tuh intinya takut dioperasi, Bang Eli gitu. Mungkin Bang Eli bisa menjelaskan lebih detailnya dulu. Nah, sekarang kayaknya si bapaknya lagi dengerin nih, nanti aku sapa deh, ya kan? Silakan Bang Eli.
1: Iya, wasir itu sering juga kita kenal istilahnya dengan ambeien ya.
0: Siap.
1: Nah, jadi ada pembengkakan pada anus ya. Mm-mm. Dan pembengkakan itu karena adanya satu tekanan. Siap. Yang bisa membuat di bagian anus kita itu mengalami pembengkakan.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Dan kenapa bisa terjadi ada tekanan itu? Tekanan itu bisa saja banyak faktor pemicunya.
0: Okay.
1: Salah satunya mungkin kondisi tekanan darah kita ada dalam kondisi tidak normal.
0: Siap.
1: Atau bisa kita kategorikan seseorang yang mengalami hipertensi bisa mengakibatkan adanya benjolan di bagian anus yang kita kenal dengan wasir atau ambeien ya.
0: Siap.
1: Yang kedua bisa jadi karena feses kita mungkin terlalu keras.
0: Oke.
1: Nah, kekerasan feses ini bisa dipicu oleh ketidakcukupan yang namanya asupan serat.
0: Siap.
1: Yang seringkali kita gunakan ya. Nah, jadi kekurangan asupan serat ini bisa memicu adanya kekerasan pada feses.
0: Okay.
1: Ya. Kekerasan feses ini akan membuat seseorang di saat dia memang mau buang air besar, dia ngeden harus lama gitu loh.
0: Ya, siap.
1: Kondisi ngeden yang terlalu lama ini yang bisa memberikan tekanan pada areal anus dan bisa berbuah pembengkakan atau yang kita sebut dengan ambeien gitu ya.
0: Siap.
1: Nah, jadi kondisi-kondisi inilah yang harus kita persiapkan. Untuk tekanan darah bagaimana caranya supaya normal, kita tahu bahwa di saat kita rutin, konsisten mengkonsumsi makanan-makanan yang sumbernya dari buah-buahan dan sayur-sayuran.
0: Siap.
1: Maka kondisi ini mampu menyeimbangkan termasuk tekanan darah yang dalam kondisi hiper. Nah, jadi buah dan sayur itu jika rajin kita konsumsi, insya Allah nanti orang yang punya permasalahan dengan tekanan darah tinggi, insya Allah itu akan normal ya.
0: Okay.
1: Dan itu adalah langkah yang paling tepat karena tekanan darah tinggi itu bisa salah satu pemicu terjadinya wasir tersebut.
0: Okay.
1: Kan begitu. Nah, pemicunya ini bisa kita tekan dengan rutin mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran yang mampu menstabilkan tekanan darah kita, mampu menstabilkan gula darah kita, dan mampu menstabilkan kolesterol tubuh kita. Banyak hal yang bisa diseimbangkan di saat kita memang konsisten memberikan nutrisi-nutrisi yang baik.

0: baik dari buah-buahan dan sayur-sayuran ya. Jadi dari salah satu faktor pemicu sudah bisa kita tekan. Yang kedua, asupan serat begitu sangat pentingnya ya. Nah, makanya kalau berbicara tentang buah-buahan dan sayur-sayuran, kita nggak perlu ragu bahwa kandungan serat dari buah dan sayuran ini adalah kandungan serat yang memang kualitas terbaik gitu ya. Nah, di saat kita mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran ini justru mampu memperlancar yang namanya proses pencernaan di dalam tubuh.
1: Siap.
0: Nah, jadi dengan rutin mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran, maka feses kita itu kandungan cairannya benar-benar bisa terpenuhi. Dan kita tahu bahwa serat itu bisa dijadikan sebagai pelumas supaya di saat kita buang air besar lancar gitu loh ya. Dan ini yang bisa kita lakukan juga sebagai solusi untuk menekan terjadinya ambeien tersebut. Dan kadangkala yang namanya sudah terjadi pembengkakan dan bahkan kadangkala sudah mengalami terjadinya luka, makanya tidak jarang kemudian orang buang air besarnya juga ikut beserta dengan darah gitu loh. Nah, berarti di sini sudah terjadi infeksi. Ini yang kita khawatirkan gitu loh. Kejadian ini harus kita bantu dengan meneteskan di bagian anusnya kita ya. Selain kita mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran, kita oleskan di bagian anus ya. Dan buah-buahan dan sayur-sayuran itu alhamdulillah sudah diformulasikan oleh para ahli dengan tepat, dengan teknologi tepat di dalam yang namanya jamu tetes bio HSA. Jamu tetes bio HSA ini benar-benar adalah sari-sari terbaik dari buah-buahan dan sayur-sayuran yang memang sangat dibutuhkan oleh tubuh dalam menjaga keseimbangannya, memenuhi kebutuhan seratnya, mencegah terjadinya infeksi, mencegah terjadinya peradangan. Nah, ini yang menjadikan jamu tetes bio HSA, jika kita konsumsi 5 tetes 3 kali 1 hari, ini benar-benar mampu mengatasi permasalahan wasir ataupun ambeien ya. Kemudian kadangkala permasalahan wasir ini banyak gangguan yang terjadi. Kadangkala pinggang sakit lah, susah tidur lah, macam-macam. Ini bisa memicu gangguan-gangguan seperti tekanan darah tinggi kita itu sulit kita kendalikan. Apalagi kalau kita sampai susah tidur ya, maka ini akan memicu adanya gangguan-gangguan terhadap organ tubuh yang lain. Nah, jadi pemicunya satu, tetapi dampaknya bisa berakibat banyak. Nah, disinilah kita butuh baluran minyak HSA 88 Pro. Kebetulan minyak ini adalah minyak yang terbuat dari rempah-rempah yang sudah diformulasikan oleh para ahli. Dan ini cukup dibalurkan di bagian pangkal paha, pinggang, perut. Saya kira ini kita lakukan terus mencium aromanya supaya relaksasi benar-benar bisa kita dapat. Ini sangat membantu sekali dalam mengatasi yang namanya wasir atau ambeien tersebut. Nah, kemudian jika kita sudah menggunakan kedua produk ini, maka pola makan yang baik, gaya hidup sehat kita harus kita jaga loh ya. Jangan sampai nanti begitu kan sudah ada jamu tetes bio HSA, sudah ada minyak, tapi
1: ngandelin ya berarti ya kenanya ya.
0: Yang namanya pemicu itu benar-benar harus bisa kita hindari ya. Saya kira begitu Bang Eli.
1: Oke, mungkin yang Sabang Sayang Sejangkau Siar juga butuh penjelasan lagi nih Bang Eli ya, tentang yang namanya produk minyak gosok HSA 88 Pro dan juga jamu tetes bio HSA. Memang terbuatnya dari apa sih? Kok bisa seampuh itu atau bisa menyembuhkan yang namanya penyakit wasir ataupun yang lainnya? Boleh, silakan Bang Eli.
0: Ya, saya mulai dari jamu tetes bio HSA ya.
1: Oke.
0: Jamu tetes bio HSA ini adalah jamu tetes yang berisikan sari-sari terbaik. Iya, sari-sari terbaik dari buah-buahan dan sayur-sayuran ya. Nutrisi-nutrisi terbaik ini supaya kita bisa sadari nanti ini begitu sangat krusial untuk menjaga sistem kekebalan tubuh ya, melancarkan metabolisme, melindungi sel tubuh dan bisa membuat menjaga menekan terjadinya kerusakan-kerusakan sel akibat adanya radikal bebas. Nah, ini loh yang terdapat di dalam buah-buahan dan sayur-sayuran tersebut. Jadi, kalau kita nyatakan jamu tetes bio HSA ini, kenapa kok bisa menangani berbagai macam penyakit ya? Pada dasarnya jamu tetes bio HSA ini bukanlah obat, tapi kenapa di saat kita menggunakannya justru banyak gangguan-gangguan penyakit yang benar-benar mampu kita atasi. Nah, jadi Neng Manis Abang Sayang nanti jangan sampai nanti menyalahartikan bahwa jamu tetes bio HSA ini adalah obat gitu ya. Yang pasti jamu tetes bio HSA ini bukan obat, tetapi elemen gizi yang terdapat di dalam jamu tetes bio HSA ini, elemen gizi yang begitu sangat krusial ya, yang benar-benar dibutuhkan tubuh sebagai pondasi dasar untuk membuat organ tubuh kita ini kuat gitu ya, yang benar-benar bisa membangun dan benar-benar bisa menjaga, benar-benar bisa melawan pemicu penyakit yang sering muncul dalam tubuh kita. Nah, jadi pada dasarnya di saat kita mengkonsumsi jamu tetes bio HSA ini, apa sebenarnya yang didapatkan oleh tubuh?
1: Siap.
0: Tubuh kita mendapatkan begitu banyak elemen gizi sehingga tubuh kita ini itu menjadi jauh lebih kuat gitu ya. Kekuatan organ tubuhlah yang menjadikan tubuh kita ini secara mandiri sebenarnya punya kemampuan di dalam melawan penyakit gitu loh.
1: Siap.
0: Nah, makanya pernah kan kita mengalami satu kejadian, kita sakit tanpa berobat kita bisa sembuh. Nah, itu artinya apa? Itu artinya sebenarnya dari mana datangnya kesembuhan itu?
1: Siap.
0: Kesembuhan itu datangnya bukan dari obat, tetapi faktanya kita bisa sembuh. Nah, terus dari mana datangnya kesembuhan itu? Dari organ tubuh kita yang berusaha memang bekerja melindungi sel-sel tubuh kita dan berusaha melawan pemicu terjadinya penyakit tersebut. Nah, dalam melindungi dan mencegah atau melawan penyakit, disinilah sebenarnya organ tubuh kita ini membutuhkan elemen gizi yang begitu baik.
1: Siap.
0: Jadi sekali lagi, jamu tetes bio HSA ini begitu kita konsumsi, kebutuhan nutrisi tubuh dapat, organ tubuh kita menjadi kuat.
1: Siap.
0: Secara mekanisme organ tubuh kita punya cara untuk melawan penyakit, punya cara untuk menjaga tubuh kita ini agar tetap sehat. Nah, terus kalau sakit misalnya minum obat, nah sekarang bagaimana? Obat itu apa nggak penting kalau organ tubuh kita ini bisa menyembuhkan penyakit sendiri? Nah, dalam kondisi tertentu obat juga begitu sangat dibutuhkan gitu. Siap. Loh. Nah, makanya sebelum tubuh kita ini harus ketergantungan
1: ya,
0: harus menggunakan bantuan obat. Kenapa sebenarnya obat itu harus diberikan? Karena selama ini kita tidak mampu memberikan yang terbaik buat organ tubuh. Nah, jadi nanti coba kita evaluasi, apakah selama ini saya benar-benar tidak mampu memberikan yang terbaik buat tubuh saya sehingga saya sakit dan oleh dokter harus diberikan obat gitu ya. Nah, jadi coba mulai dari sekarang berikan apa yang dibutuhkan tubuh.
1: Siap.
0: Dan kebutuhan yang diinginkan tubuh itu alhamdulillah sudah diformulasikan oleh para ahli loh. Di dalam jamu tetes Biohasa cukup konsumsi 3-5 tetes 3 kali 1 hari. Itu artinya kita sudah memberikan apa yang dibutuhkan tubuh. Nah, jadi kalau kita mau bekerja misalnya Bang Jeria di rumah. Betul. Kalau kita enggak mendapatkan asupan makanan, bagaimana kita mau bekerja dengan baik? Betul. Gitu loh. Nah, kalau kita berpikir seperti itu sebenarnya yang terjadi pada tubuh kita di saat kita tidak memberikan nutrisi yang baik.
1: Okay.
0: Ya, organ tubuh tidak mampu menjaga kita secara baik. Organ tubuh kita tidak mampu melindungi kita. Organ tubuh kita tidak mampu memberikan perlawanan terhadap penyakit yang ada dalam tubuh. Gitu. Nah, jadi kalau kita pikirkan, saya bekerja, saya capek, harus ada makanan.
1: Betul.
0: Demikian juga dengan organ tubuh. Nah, jadi kalau kita abai memberikan nutrisi terbaik buat organ tubuh, nah di kondisi itulah organ tubuh kita juga bisa teriak.
1: Betul.
0: Seperti kita bekerja.
1: Betul.
0: Tanpa diberikan. Betul. Nutrisi.
1: Betul.
0: Tanpa diberikan makanan ya. Nah, jadi ini yang kita jadikan sebagai acuan supaya kita benar-benar bisa tahu bahwa tubuh kita ini ternyata membutuhkan sesuatu.
1: Betul.
0: Gitu loh. Dan kebutuhan yang diinginkan tubuh ini yang sudah diatur oleh para ahli gizi, ahli nutrisi, ahli herbal, ahli kesehatan di dalam setiap tetesnya Bio HSA ya. Jadi jelas ya?
1: Ya,
0: jamu tetes Bio HSA ini bukan obat, tetapi jamu tetes Bio HSA ini bisa bekerja melebihi obat.
1: Okay.
0: Karena semua organ-organ tubuh kita menjadi kuat.
1: Mm-mm.
0: Karena elemen gizi yang ada di dalamnya benar-benar mampu membuat sel-sel tubuh kita kuat gitu ya. Nah, itu untuk jamu tetes Bio HSA. Sekarang kita beralih ke minyak balur HSA 88 Pro ya. Minyak ini berisikan rempah-rempah ya. Rempah-rempah pilihan. Sebenarnya rempah ini begitu sederhana ya, begitu sangat familiar dengan kita ya. Tetapi sejauh ini mungkin kita kurang begitu tahu ya betapa semua rempah-rempah yang sering kita gunakan ini ternyata jika diformulasikan dengan tepat memberikan dampak yang begitu efektif buat tubuh dalam melawan penyakit dan menjaga kesehatan tubuh gitu ya. Nah, ada apa sebenarnya di dalam minyak balur HSA 88
1: nah,
0: Pro?
1: Nah, itu tuh yang kita perlu tahu nih.
0: Betul.
1: Penting banget nih untuk teman-teman Sabang Sayang Sejak Kau Siar.
0: Ada rempah yang bahannya dari jahe, kunyit, bawang putih, lada hitam, buah pala, kulit manis. Ini kan rempah-rempah yang sebenarnya sangat sangat tidak asing buat kita ya.
1: Betul.
0: Dan ini rempah-rempah ini diformulasikan dengan tepat dengan menggunakan minyak kelapa sawit. Dan kebetulan semua rempah-rempah ini punya kandungan zat aktif, punya kandungan mineral yang berbeda-beda ya. Dan kita memang akui semua rempah-rempah yang diformulasikan ini ada kekasannya. Kekasannya mungkin di kulit kita terasa panas.
1: Betul.
0: Gitu loh ya. Makanya jika ini langsung disentuhkan ke kulit, ini banyak orang yang bisa menjadikan kulit mereka teriritasi. Gitu loh ya. Nah, kalau misalnya ini dijadikan sebagai sesuatu yang di oral atau dikonsumsi, banyak juga orang gak suka karena pahitnya, aromanya. Nah, maka agar semua zat aktif, mineral yang baik di dalam rempah-rempah ini bisa diserap oleh tubuh tanpa harus dengan cara oral, yang tidak harus kita rasakan rasa pahitnya, yang tidak perlu kita rasakan rasa pedesnya, maka ini diformulasikan oleh para ahli dalam bentuk minyak balur gitu loh. Siap. Dan ternyata jika diformulasikan dengan tepat, Masya Allah, luar biasa sekali. Begitu dibalurkan minyak ini, ternyata minyak ini mampu melakukan penetrasi.
1: Siap.
0: Masuk ke dalam tubuh melalui pori-pori, menembus jaringan kulit, menembus jaringan otot, sampai masuk ke dalam pembuluh darah. Disinilah zat-zat aktif ini benar-benar bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dan faktanya, begitu kita balurkan, serasa kita serasa lebih segar. Karena apa? Peredaran darah kita dilancarkan. Ada anti radangnya, ada anti nyerinya. Makanya di saat kita balurkan, kalau ada rasa nyeri di tubuh kita yang seringkali kita anggap sebagai bentuk penyakit dalam tubuh, ternyata kita balurkan, tubuh kita merasa lebih sehat, seger, nyerinya hilang.
1: Betul.
0: Dan yang tanpa kita sadari adalah ada zat-zat aktif yang mampu menjaga saraf-saraf tubuh kita, pembuluh kita, otot-otot kita, bahkan sampai ke persendian kita. Ini yang mampu dikerjakan oleh semua zat aktif yang ada di dalam rempah yang sudah diformulasikan di dalam minyak balur HSA88 Pro. Makanya begitu dibalurkan, dicium aromanya, langsung terasa manfaat sehatnya. Mata. Begitu kira-kira Bang Jerry ya.
1: Oke, Neymar Sabang saya Jangkau Siar, itulah tadi ya penjabaran dari minyak gosok HSA88 Pro dan juga jamu tetes bio HSA. Jadi tunggu apa lagi Neymar Sabang saya Jangkau Siar? Hayo langsung aja dapatkan di mungkin Bang Eli bisa kasih tahu juga ya, kalau misalnya Neymar Sabang saya Jangkau Siar sebelum beli biasanya kan dia akan tanya-tanya dulu tuh.
0: Betul,
1: nah,
0: betul.
1: Boleh deh kasih tahu nomor teleponnya deh yang bisa dihubungin atau hotline-nya.
0: Ya, sebenarnya kalau untuk mengetahui bisa langsung memang hubungi call center yang ada di Radio CBB.
1: Siap.
0: Biasanya call center yang ada di Radio CBB di saat memang dia membutuhkan penjelasan dari kami, biasanya langsung dihubungkan dengan saya.
1: Siap.
0: Gitu loh. Makanya kadangkala antara pasien atau konsumen dengan Radio CBB kontak ini sering kontak tiga langsung dengan saya gitu loh.
1: Siap, orang ketiga ya.
0: Betul, jadi bisa langsung ngobrol bertiga gitu ya.
1: Betul.
0: Antara CBB pengguna dengan saya. Jadi jelas keluhannya apa.
1: Betul.
0: Hal-hal apa yang perlu dihindari.
1: Betul.
0: Dan hal-hal apa yang bisa menjadikan produk ini bisa kerjanya lebih baik. Ini yang seringkali kita lakukan di saat kita bisa berbincang. Dan alhamdulillah semua call center Radio CBB itu punya nomor saya.
1: Betul.
0: Dan biasanya mereka nanti akan langsung menghubungkan dengan saya secara apa ya, secara lebih gamblang lagi ya.
1: Betul.
0: Jadi bagi Neng Manis Abang Sayang nggak perlu khawatir. Kalau ada kekhawatiran, ini saya harus mengkonsumsinya bagaimana? Karena ada yang begini Bang Jerry.
1: Ya.
0: Saya mau minum jamu tetes BioHS, kayaknya kemarin saya pencet kebanyakan deh.
1: Jadi ya benar. Kadang-kadang lupa ngitungnya ya.
0: Betul. Ada rasa gimana gitu. Jangan-jangan nanti malah jadi masalah.
1: Nah itu dia. Nanti kita kupas habis juga yang itu tuh. Kalau misalnya kelebihan gimana, kalau kekurangan gimana, boleh ya Bang Ali ya?
0: Nah, ini yang saya katakan bahwa ini yang sering juga ditanyakan oleh konsumen.
1: Nanti kita bahas ya.
0: Ada rasa khawatir.
1: Siap.
0: Kemudian yang berikutnya adalah saya masih minum obat ini, obat dari dokter.
1: Nah, nanti itu kita juga bahas.
0: Kira-kira bagaimana?
1: Betul.
0: Jadi kekhawatiran-kekhawatiran inilah yang biasanya langsung kita hubungkan dengan saya ya.
1: Betul.
0: Dan sekali lagi Neng Manis Abang Sayang, enggak perlu khawatir. Ada permasalahan-permasalahan apa yang perlu kita berbagi, sharing saya selalu siap, nomor saya selalu standby 24 jam.
1: Oke, okay, nemenin abang saya Jakal Siar. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja dapatkan di Radio CBB di Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Atau kalau mau lebih tanya-tanya dulu ya kan, bisa di 0895 2010 54. Nanti kita akan bahas yang tadi Bang Eli sudah sampaikan, dan ini rata-rata adalah keluhan ataupun pertanyaan dari nemenin abang saya Jakal Siar yang mau beli produk ini. Betul nggak Bang Eli? Ya. Tapi jangan kemana-mana, kita akan break dulu ya Bang Eli ya. Pokoknya tetap di Talkshow Kesehatan bersama Minyak Gosok HSA 88 Pro dan juga Bio, jamu tetes Bio HSA.
2: Mitra Sehat Bio HSA, kolesterol membantu tubuh memproduksi vitamin D, sejumlah hormon, dan asam empedu untuk mencerna lemak. Kolesterol dalam kadar yang sesuai sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh dalam membantu membangun sel-sel baru agar tubuh bisa tetap berfungsi secara normal. Benarkah Bio HSA dapat membantu mengatasi penyakit rematik dan kolesterol? Berikut salah satu kesaksian dari Ibu Nur Huda, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi Bio HSA.
3: Kadar kolesterol saya tinggi. Setelah itu, saya hasilnya saya bawa ke dokter. Saya terapi kira-kira satu minggu sekali. Berobat ke dokter, tapi hasilnya kok sedikit sekali. Alhamdulillah setelah minum Bio HSA itu, saya alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Tunggu, ini bukan promosi, emangnya kenyataan saya memang begitu.
2: Ingat jamu tetes? Ya, cuma Bio HSA. Dapatkan jamu tetes Bio HSA di apotik-apotik atau toko obat terdekat di kota atau kabupaten di seluruh Indonesia dan di radio kesayangan Anda ini. Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama Bio HSA. Harapan selalu ada.
1: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagram.

0: Pendengar, berikut kita dengarkan kesaksian dari mereka yang telah merasakan manfaat dari jamu tetes Bio HSA.
1: Saya berdemun berusem biring. Saya tinggal di Jalan Rebab nomor 61 Padang Bulan Medan. Keluhan saya selama ini, tangan saya yang sebelah kanan ini sering sakit, sering nyeri, sering pegal, bahkan beraktivitas juga terganggu, apalagi kadang-kadang tidur juga tidak bisa. Tapi setelah saya minum Bio HSA ini yang berukuran 15 ml, sebanyak 2 botol saya minum, saya benar-benar merasakan manfaat Bio HSA ini. Saya sudah sehat. Terlebih-lebih itu lagi, saya, tenaga saya semakin tambah. Terima kasih buat Bio HSA.
0: Tunggu apa lagi? Kesaksian telah membuktikan jamu tetes Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada.
2: Bingung dengerin radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

0: Jakarta soal bersendang di Indonesia. Neman kembali abang sayang balik lagi di talkshow kesehatan bersama jamu tetes bio HSA dan juga minyak gosok HSA88 bro. Dan yang pasti masih sama Bang Eli.
1: Ya, siap Bang Jerry.
0: Bang Eli, ya. Kita ngebahas yang tadi boleh ya?
1: Boleh Bang Jerry.
0: Jadi apa sih biasanya Neman sama Bang Saya Jakau Siar nih yang ditanyakan nih, yang biasanya dikeluhkan ya sebelum mungkin beli produk ini Bang Eli. Seperti yang tadi Bang Eli bilang katanya, kalau misalnya dia masih konsumsi obat, apakah boleh meminumnya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa tadi ya Bang?
1: Dosisnya ya.
0: Dosisnya ya, kalau misalnya tetesnya kadang kelupaan, hitungnya udah berapa ya gitu kan. Terus kalau misalnya kan kalau kata Bang Eli kan, kalau misalnya penyembuhan ya.
1: Iya.
0: Penyembuhan berapa, 3-4 kali ya.
1: Betul.
0: Nah, misalkan dia cuma lupa tuh 2 kali atau mungkin kelebihan, apakah ada efeknya ya kan? Silakan Bang Eli.
1: Iya, baik. Banyak produk yang diklaim sebagai jamu tradisional. Siap. Atau bahkan sering dikatakan sebagai herbal alami, tetapi ada mencampurkan zat kimia medis secara ilegal demi efek yang instan gitu loh. Makanya sekarang kalau orang yang mau jual produk itu reaksinya langsung terasa.
0: Betul.
1: Itu yang justru menjadi pilihan banyak orang gitu ya. Loh, tanpa meneliti kandungannya, legalitasnya. Betul. Bagaimana.
0: Betul.
1: Gitu
0: ya. Kalau ini kan memang sudah jelas legalnya ya.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Jadi ternyata ya jenis-jenis herbal yang menambahkan zat kimia ya secara ilegal.
0: Nah, lu, ngeri banget
1: nah,
0: tuh.
1: Ini yang sering dikatakan herbal, tetapi mengandung bahan kimia obat gitu loh.
0: Wow.
1: Dan bahan kimia obat itu sifatnya ilegal. Kalau ada bahan kimia obat yang dimasukkan, itu namanya bukan herbal lagi.
0: Betul,
1: gitu loh.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Tetapi faktanya kejadian-kejadian ini sering terjadi di dunia herbal.
0: Oke.
1: Dan zat-zat bahan kimia obat inilah yang bisa memicu adanya gangguan-gangguan pada organ tubuh seperti ginjal.
0: Ya.
1: Makanya walaupun namanya herbal,
0: ya,
1: nggak boleh juga berlebih kita mengkonsumsinya gitu loh.
0: Betul.
1: Dan mengingat ada informasi ini, ada orang yang menggunakan jamu tetes bioheza, lah ini tetesnya berlebih gitu loh.
0: Iya, iya.
1: Sehingga ada kekhawatiran.
0: Mm-hmm.
1: Nah, dan bagaimana kira-kira dengan bioHSA gitu loh.
0: Siap.
1: Ya. Nah, jadi Neng Manis Abang Sayang, alhamdulillah kebetulan di dalam jamu tetes bioHSA ini pure herbal. Tidak ada bahan kimia obat.
0: Okay.
1: Secara ilegal yang kita tambahkan ke.
0: Siap.
1: Dalamnya ya.
0: Siap.
1: Nah, maka sekali lagi kebetulan jamu tetes bioHSA ini ini tidak menambahkan bahan kimia. Jadi seandainya berlebih pun itu tidak menjadikan beban untuk organ tubuh seperti ginjal.
0: Siap.
1: Gitu loh. Apalagi kita bentuknya tetes. Mudah sekali diurai oleh yang namanya mudah diurai artinya tidak memberikan beban kepada organ ginjal.
0: Okay.
1: Ya. Nah, jadi dampak dari penggunaan obat-obat bahan kimia obat inilah yang bisa memaksa ginjal bekerja ekstra keras.
0: Siap.
1: Makanya tidak semua juga herbal itu katanya herbal aman.
0: Ya.
1: Tetap juga punya permasalahan jika digunakan secara berlebih ya.
0: Okay.
1: Kemudian mengandung zat-zat tertentu.
0: Okay.
1: Ya. Nah, mengandung zat-zat tertentu seperti kalium.
0: Okay.
1: Kalium secara berlebih ini ternyata mampu membentuk kristal di dalam ginjal.
0: Oh, okay. Ngeri banget itu.
1: Nah, ini yang berujung kepada ada gangguan seperti batu ginjal.
0: Ya, betul. Karena kristal-kristal itu
1: betul.
0: Ya.
1: Nah, kebetulan di dalam jamu tetes bioHSA ini.
0: Siap.
1: Keseimbangan mineral, baik itu natrium, kalium, magnesium, selenium, itu benar-benar dijaga keseimbangannya. Okay. Makanya komposisi buah-buahan dan sayur-sayuran dengan mineral-mineralnya, ini yang benar-benar diatur komposisinya oleh teknologi dan oleh para ahli. Okay. Gitu. Siap. Nah, jadi sekali lagi, kalaupun di dalam mengkonsumsi jamu tetes ini sedikit berlebih, tidak langsung memberikan dampak buruk buat organ tubuh kita gitu loh. Nah, jadi mengingat kandungan-kandungan ini yang ada di dalam jamu tetes Bio HSA, maka seandainya kita mengkonsumsinya sedikit berlebih pun, jangan membuat kita menjadi khawatir.
0: Betul. Ya. Jangan jadi parno ya, ketakutan gitu kan.
1: Kemudian hal-hal yang seringkali membuat yang namanya herbal itu juga tidak harus aman selamanya, karena kadangkala ada cemaran logam berat seperti timbal, merkuri. Ini yang bisa memberikan dampak buruk juga terhadap herbal itu jika dikonsumsi secara berlebih ya. Nah, sedangkan sekali lagi jamu tetes Bio HSA ini kita olah dengan bioteknologi loh ya, tanpa menggunakan logam-logam berat, bahkan tanpa adanya

0: Gelat berbeda sekali dengan jamu tetes biasa. Walaupun dikombinasikan, tetapi memang perlu kita kasih jeda ya.
1: Betul.
0: 1-2 jam.
1: Oke.
0: Nah, di saat kita kombinasikan, ternyata kinerja obat-obat kimia ini bisa lebih signifikan.
1: Oke.
0: Dan keduanya ini bisa bersinergi.
1: Bersinergi, betul.
0: Kenapa? Karena di saat kita mengkonsumsi obat-obat kimia itu, ternyata dia punya kekurangan juga. Kekurangannya apa? Tidak semua organ tubuh bisa dikaper oleh obat-obat kimia.
1: Siap.
0: Nah, bagian-bagian organ tubuh yang tidak terkaper ini, disinilah kerja jamu tetes Bio-HSA untuk menambal sulam organ-organ yang memang tidak dikaper oleh obat kimia.
1: Siap.
0: Nah, jadi kimia itu bekerja sesuai dengan fungsi dan porsi di bagian organ yang benar-benar sangat urgent, tetapi organ-organ lain juga kan tidak boleh kita abaikan, mereka juga butuh perhatian gitu loh. Nah, sekali lagi hadirnya jamu tetes Bio-HSA mengcover organ-organ yang tidak tercover secara secara kimiawi oleh obat-obatan kimia gitu loh. Makanya ini begitu dikombinasikan hasilnya begitu sangat signifikan.
1: Tapi kalau bagusnya nih Bang Eli, misalkan Bang Jerry nih make nih ya kan, menggunakan yang namanya jamu tetes Bio-HSA.
0: Betul.
1: Nah, Bang Jerry masih konsumsi obat.
0: Betul.
1: Ya kan? Oh, iya. Nah, bagusnya itu kita minum jamu tetesnya dulu atau obatnya dulu bagus ya?
0: Nah, ini ajaibnya yang disebut dengan Bio-HSA yang sumbernya buah dan sayur.
1: Siap.
0: Di saat kita berikan di awal, dia akan membuka supaya zat kimia itu bisa diserap lebih optimal.
1: Okay. Siap.
0: Di saat Bio-HSA kita buat di belakangan, dia mengcover bagian-bagian yang tidak tercover oleh obat kimia gitu loh. Nah, jadi
1: menyempurnakan
0: sangat fleksibel.
1: Siap.
0: Ya. Apakah dia ditaruh di depan
1: atau di belakang?
0: Di belakang, dia sama-sama akan membantu kerja obat kimia itu dan akan membantu sel-sel tubuh akan bekerja lebih optimal, organ tubuh lebih sehat.
1: Yang penting gitu. Dijedahin 1-2 jam kali ya?
0: Betul.
1: Oke.
0: Nah, jadi ini yang saya katakan, jadi tidak perlu khawatir. Jika misalnya sedikit berlebih nggak perlu khawatir. Jika saya mengkonsumsi obat kimia nggak apa-apa, dikombinasikan, cuman dikasih jeda saja. Faktanya kombinasi ini justru membuat kerja obat kimia itu lebih signifikan ya.
1: Siap.
0: Kedua nutrisi ini mampu bersinergi gitu loh ya, tidak saling kontradiksi gitu.
1: Siap.
0: Nah, jadi sekali lagi bahkan obat-obat kimia yang berlebih yang cenderung bisa mengganggu kerja ginjal oleh yang namanya jamu tetes Bio-HSA ini ada yang namanya proses detoksifikasi justru dibersihkan gitu kan.
1: Betul.
0: Nah, ini loh satu hal yang mungkin perlu kita ketahui dari herbal. Tidak semua herbal punya kemampuan seperti itu. Tidak semuanya herbal benar-benar murni herbal. Kita tahu banyak juga, karena herbal ini kan kerjanya agak lambat. Padahal herbal ini juga kalau kita ini dunia bisnis juga sangat menjanjikan.
1: Betul.
0: Nah, kadangkala orang menggunakan satu formulasi, begitu reaksinya langsung nyata, itu yang kadangkala menjadi pilihan orang.
1: Betul.
0: Tanpa mempedulikan apakah reaksi yang nyata itu karena memang ada bahan kimia yang bekerja di situ gitu loh. Nah, padahal ini mampu memberikan dampak buruk terhadap kinerja organ tubuh kita termasuk ginjal gitu kan. Nah, tapi kadangkala konsumen kan tidak sampai ke situ.
1: Betul.
0: Dan pada akhirnya itu yang terus-menerus terjadi dan faktanya bisa nanti membuat kerusakan pada organ ginjal. Dan ini salah satu yang terjadi pada teman saya sampai dia harus cuci darah. Dia begitu kaget begitu dicek ke rumah sakit.
1: Yang tadi itu ya?
0: Betul.
1: Dari awal itu ya.
0: Begitu dibawa ke rumah sakit, ternyata di rumah sakit tindakan yang harus dilakukan saat ini adalah cuci darah karena ternyata kemampuan organ ginjalnya benar-benar sangat tidak memungkinkan gitu ya. Nah, ini loh yang perlu kita
1: pahami.
0: Makanya jangan sampai beranggapan semua herbal itu aman ya.

0: pilihlah herbal yang benar-benar herbal, mm-hmm. ya. Sekali lagi, herbal yang benar-benar herbal itu inilah yang ada di dalam jamu tetes Biohesa, ya. Mm-hmm. Kita sudah legal, mm-hmm. menurut Badan POM kita sudah diteliti bahwa ini kita murni herbal, tidak mm-hmm. menggunakan bahan kimia obat sama sekali, mm-hmm. tidak menggunakan bahan-bahan kimia, mm-hmm. tidak menggunakan logam-logam mm-hmm. berat, siap. Tidak menggunakan bakteri-bakteri yang sifatnya buruk terhadap organ tubuh.
1: Nah, itu kan kalau itu, misalkan nih Bang Eli nih, Bang Jiri kan sekarang lagi pengobatan, misalkan
0: betul.
1: Menggunakan yang namanya jamu tetes BioHSA. Tadi kan Bang Eli bilang misalnya 4 kali lah sehari.
0: Betul.
1: Berarti pagi, siang, sore, malam.
0: Betul.
1: Tapi tiba-tiba nih ya, Bang Jiri lupa nih, cuman menggunakannya pagi dan sore. Pagi dan sore iya. Kalau malam tuh siangnya lupa gitu. Berarti kan cuma 2 kali. Nah, apakah itu mengganggu proses pengobatannya Bang Jiri atau ya udah ntar direkap jadi bulan apa hari besoknya aja udah jadi 5 kali. Apakah begitu Bang Eli?
0: Iya. Dosis jamu tetes BioHSA ini seiring juga berhubungan dengan mm-hmm. kondisi tubuh, ya.
1: Okay.
0: Di saat penyakit kita sebenarnya sudah semakin berat, mm-hmm. disinilah sebenarnya dosis ini perlu kita tambah.
1: Oke. Okay.
0: Bukan justru kondisi tubuh kita yang berat, dosisnya justru kita kurangi.
1: Kurangin.
0: Nah, yang lebih tahu persis kita ya bagaimana
1: sebenarnya
0: kondisi
1: kayak tubuh kelupaan kita. Lah ceritanya, misalkan kelupaan gitu. Apakah
0: betul.
1: Kan 7 tetes nih. Misalkan
0: betul.
1: Pagi 7 tetes,
0: betul.
1: Siang 7 tetes, sore 7 tetes,
0: yep.
1: malam 7 tetes.
0: Yep.
1: Nah, tiba-tiba Bang Jiri lupa nih, di siang udah minum belum ya? Lupa lah, tiba-tiba udah malam. Nah, apakah di malam itu Bang Jiri boleh menambahkan lebih dari 7 tetes? Ataukah ya udah 7 tetes aja, besok balik normal lagi atau gimana Bang Jiri?
0: Ya, sebenarnya tidak karena lupa langsung dosisnya kita
1: berlebihan.
0: Jangan betul, saya kira tetap okay. saja kita tetapkan dosisnya 5 tetes. Sampai 7 tetes okay. gitu loh. Mm-hmm. Jangan karena lupa, wah hari ini saya double.
1: Iya double.
0: Nah, kayak gitu tuh. Sekali lagi organ tubuh kita juga punya kemampuan
1: okay, batas, siap.
0: Punya kapasitas
1: betul,
0: tertentu.
1: Betul.
0: Jadi tidak bisa kita mm-hmm. buat rapel seperti
1: gajah. Ya, rapel. Gitu. Mau dong.
0: Jadi oke okay, kalau misalnya gajian boleh kita rapel.
1: Iya itu mah ditunggu-tunggu.
0: Tidak seperti itu dengan penggunaan herbal.
1: Oke okay, jadi tidak terutama. Masalah ya dalam sehari itu misalkan di hari Senin ternyata Bang Jiri lupa di siang dan sore. Jadi gak apa-apa nih pagi sama malam aja gitu.
0: Betul gak apa-apa okay. Yang pasti kalau kita
1: tapi tetap 5-7 tetes.
0: Betul.
1: Oke okay. Jangan ditambah ya.
0: Namanya manusia kan
1: maunya lebih.
0: Maunya lebih. Abai itu biasa
1: betul,
0: ya
1: betul.
0: Tapi di saat kita abai itu pelajaran buat kita agar kedepannya kita lebih disiplin,
1: siap.
0: Lebih tepat waktu, lebih bisa menggunakan apa ya dosis yang tepat. Jadi jangan sampai karena hari ini lupa terus saya rapel aja nanti. Tidak. Kalau gaji dirapel enak, tetapi betul. Penggunaan herbal kita harus tahu juga kapasitas kemampuan organ tubuh
1: siap.
0: Kita dalam mengolah setiap asupan apapun itu
1: siap.
0: Gitu ya.
1: Bang Eli gak berasa nih sudah jam 10-an lewat ya. Jadi boleh dong terakhir-terakhir nih boleh untuk Neman Sabang saya ajak kau siar ya. Kenapa sih kita harus membeli namanya atau menyiapkan yang namanya jamu tetes BioHSA dan juga minyak gosok ESA 88.
0: Ya.
1: Gak berasa ya? Bisa gak sih 2 jam?
0: Ya karena memang itu kita nggak tahu proses betul. Apa yang terjadi di dalam tubuh.
1: Ya.
0: Kalau kita tahu persis, mm-hmm. mungkin tidak perlu ada kejadian harus
1: betul.
0: Cuci darah
1: betul.
0: Tanpa disadari.
1: Betul.
0: Ya, maka harus ada yang kita berikan satu penjaga di dalam tubuh kita
1: siap.
0: Secara konsisten.
1: Siap.
0: Ya, penjaga itu siapa? Itu asupan nutrisi jamu tetes BioHSA.
1: Mm-hmm.
0: 3-5 tetes 3 kali 1 hari
1: mm-hmm.
0: itu sudah memberikan jawaban
1: okay.
0: bahwa kita memberikan satu tanggung jawab kepada organ tubuh kita.
1: Mm-hmm.
0: Kita tidak tahu kenapa ginjal kita rusak. Mungkin saja tekanan darah kita sewaktu-waktu tidak terkendali tanpa
1: siap.
0: Pengetahuan kita.
1: Siap.
0: Nah, untuk mengendalikan inilah pentingnya jamu tetes BioHSA yang bisa bekerja secara mandiri dalam tubuh kita.
1: Siap.
0: Baluran HSA 88 yang bisa memberikan kehangatan,
1: ya.
0: Bisa memberikan kenyamanan.
1: Betul.
0: Jadi orang yang dalam kondisi nyaman itu insya Allah ya kondisi tubuhnya akan tetap terjaga dengan
1: betul.
0: Baik.
1: Betul.
0: Nah, sekali lagi mari gunakan jamu tetes BioHSA okay. secara mandiri.
1: Siap.
0: Balurkan minyak balur HSA 88 Pro.
1: Siap.
0: Ini sudah bisa kita jadikan sebagai satu penjaga tubuh kita secara mandiri.
1: Siap.
0: Agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Betul, betul.
0: Di saat kita sakit ternyata sudah berat.
1: Oh, gitu, betul. Ya.
0: Nah, ini hal-hal yang harus kita jaga. Dan bila perlu memang tidak apa-apa kita melakukan medical check up.
1: Ya.
0: Terdeteksi penyakit di scanning.
1: Justru malah ketahuan malah lebih bagus ya.
0: Betul.
1: Jadi kita tahu, oh ternyata penyakit kita ini, ya, gitu kan.
0: Ini yang harus. Jadi jangan sampai nanti saya nggak mau scanning.
1: Ya, jangan
0: nanti
1: ketakutan.
0: Penyakitnya.
1: Jadi parno, nah, takut. Terus jadi, ngerem aja di rumah.
0: Kita mau biarkan penyakit dalam tubuh
1: betul,
0: kita seperti
1: betul.
0: Bom waktu.
1: Betul.
0: Ini yang hal-hal
1: daripada
0: yang
1: lebih parah ya betul. Kan. Baru ketahuannya pas buar. Wah ternyata aku penyakit ini banyak rentetannya.
0: Dan yang paling kita khawatirkan adalah di saat ketahuan tubuh kita sudah tidak terselamatkan lagi. Itu yang paling kita khawatirkan ya Bang Jerry ya. Nah makanya sebelum semuanya itu ada hal-hal buruk terjadi pada tubuh kita, mari kita jaga secara konsisten, kita jaga secara mandiri dengan menggunakan jamu tetes Bio HSA dan balurkan minyak HSA 88 Pro secara konsisten ya. Jadi yang manis abang sayang, segera dapatkan dan gunakan secepatnya ya. Semakin cepat kita menggunakannya, maka insya Allah semakin cepat pula ada zat-zat yang bekerja secara mandiri, secara alami dalam tubuh kita, yang insya Allah itu benar-benar mampu menjaga kondisi tubuh kita agar tetap sehat.
1: Amin.
0: Nah, ini yang bisa kita sampaikan pada perbincangan kita kali ini.
1: Terima kasih Bang Eli.
0: Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Siap. Amin.
0: Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, salam sehat, salam Bio HSA.
1: Oke, teman-teman sabang saya Jangka Usia, itulah tadi perbincangan kita ya, talkshow kesehatan dari minyak gosok HSA 88 dan juga jamu tetes Bio HSA. Jadi tunggu apa lagi teman-teman sabang saya Jangka Usia, langsung aja yuk dapatkan dua produk tersebut. Di mana lagi kalau bukan di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat, di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat EKE Radio CBB, atau kalau mau tanya-tanya dulu bisa banget nih di 0895 2010 54, 0895 2010 54, atau kalau misalnya mau belinya mau dianterin sama penyiar-penyiar Radio CBB boleh banget, ada Bang Arya, ada Bang Revan, ada Neng Mentari, ada Neng Salwa juga, atau kalau menurut Bang Jerry boleh nih dicatat nomornya Bang Jerry, bisa langsung ya catat nomornya Bang Jerry dulu ya. Oke, sudah siap? Sudah siap? Sudah ambil pulpennya atau mungkin handphonenya sudah siap? 0857 19 411 440. Bang Jerry ulang ya nomornya Bang Jerry nih ya. Kalau misalnya mau nanya-nanya dulu boleh, atau mau kenalan sama Bang Jerry boleh ya. Awalnya kan dari kenalan ntar jadi beli ya kan. 0857 19 411 440. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi Sar.
2: Buat Neng Manis Abang Sayang yang pengen banget nyoba khasiat dari minyak oles ajaib ini. Nah, kalau orang-orang yang sudah mencobanya sih bilang ini minyak ajaib karena benar-benar hebat. Iya, Masya Allah banget deh hasilnya. Minyak HSA 88 ini bisa Neng Manis Abang Sayang dapatkan di Radio CBB secara datang langsung bisa. Mau WA boleh, secara COD pun oke. Untuk seluruh Indonesia loh. Silakan hubungi agen-agen kami untuk wilayah Kamal Muara Jakarta Utara dan sekitarnya, ada Bang Darli di 0896-6273-5250. Untuk wilayah Pamulang ada Bang Hairul di 0811-1557-011. Customer service untuk konsultasi dan pemesanan juga bisa dihubungi di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Dan penyiar-penyiar Radio CBB pun dapat dihubungi. Demikian Neng Manis Abang Sayang, cabang penjualan HSA 88. Sehat, sehat, sehat barengan minyak ajaib HSA 88. Yes, yes.

0: dari Wings Food.
1: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
0: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000.

0: varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

Nela di A7 dan juga Valen di A7 dengan judul lagunya Melele Bahagia. Nah, kalau Neng Marisa Baksaya Jakal Siar suka, jangan lupa ya. Di request terus nih lagunya Mila dan juga Valen, ini lagi viral banget di YouTube ya. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Sir.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya. Hah? Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wingstop.
5: Radio CBW 105,4 FM.

0: Mundur, Mir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

Follow ada Elinora kopi dingin yang manis abang sayang sejak kausian. Makanya jangan minum kopi dingin kecuali kopinya pakai es batu tuh enak ya. Dan yang manis abang sayang sejak kausian, Bang Jerry ada info dapatnya dari Jakarta Info ID. Di mana nih manis abang sayang sejak kausian, kalian pasti udah tahu ya kalau di KRL atau di kereta api itu tidak boleh yang namanya maaf yang ngerokok ataupun makan ataupun yang lainnya. Tapi nih manis abang sayang sejak kausian, ini ada yang bandel banget di mana salah satu penumpang rute jurusan Cikarang Angke ya, ini melewatin via Manggarai, ini tiba-tiba ketahuan sedang nge-vape nih manis abang saya jangkau siar. Dan hasil orang tersebut akhirnya dipanggil dan harus membuat catatan bahwa dia tidak akan melakukan lagi. Dan yang pasti dia kena hukuman nih manis abang saya sejangkau siar. Ingat ya, kalau di kereta api memang tidak boleh tuh yang namanya ngerokok, nge-vape ataupun makannya berlebihan ataupun yang berisik percicilan kayak gimana itu tidak boleh karena itu mengganggu yang lain. Jadi nih manis abang saya siang kasihan, jangan sampai seperti ini ya. Kita goyang dulu yuk, kali ini ada Dewi Percik dan juga Ahmad Dhani. Diam diam diam diam, tetap digoyang pagi sir.

0: Gabus yang tercinta, saya Putri Kalina, lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang ngajitin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Radio CBB 105.4 FM 100% Dangdut Indonesia.

Jakarta Super Sendang Indonesia. Ajang Febria, kenanglah aku nih manusia bangsa yang sejangkau siar 3 menit meluncur dari jam 11. Bang Jerry punya informasi untuk manusia bangsa yang sejangkau siar nih. Ini sering banget dilakukan, tapi manusia bangsa yang sejangkau siar nggak tahu efeknya. Nah, ini bahaya, hati-hati ya manusia bangsa yang sejangkau siar. Jangan dilakukan lagi. Yang pertama yaitu nahan buang air kecil atau mau pipis ya. Bukan bentuk disiplin, kamu justru lagi nyicil masalah di ginjal. Jadi kalau manusia bangsa yang sejangkau siar, kalau sering nahan-nahan pipis, ini bahaya sama ginjalnya. Hati-hati loh ya. Makanya kalau udah kebelet pipis banget, walaupun di tol ataupun di jalan, cari dah tempat yang bisa buat pipis. Dan berikutnya nih manusia bangsa jangkau siar, siapa nih yang sering tidurnya tengkurap ya? Tengkurap ini bahaya banget. Emang sih kalau tidur tengkurap itu agak nyaman, tapi tulang belakang nih manusia bangsa jangkau siar nih, siap-siap ya, akan lebih sakit lagi tulang belakangnya. Makanya itu bahaya. Dan juga nih manusia bangsa jangkau siar, siapa nih yang sering korek-korek kuping atau bersihin kuping? Untuk manusia bangsa jangkau siar, korek-korek kuping itu emang bersih ya, emang bagus untuk membersihkan kuping. Tapi cek dulu apa yang digunakan sama manusia bangsa jangkau siar, belum tentu itu steril dan juga itu bagus. Makanya lebih bagusnya manusia bangsa jangkau siar, cek datu ya ke THT, dokter THT. Oke, jangan kemana-mana, habis ini kita mau goyang lagi. Bang Jerry mau puterin Bajidoran dari Baby Shima untuk manusia bangsa jangkau siar. Tetapi goyang pagi, sir.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh. Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
6: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Keluhan ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu ya?
5: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
6: Diabetes.
5: Lambung.
6: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
5: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya berkuat 600.
6: 600.
5: Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
5: Iya.
6: Itu udah habis berapa box, Bu?
5: Habis 8.
6: 8 box.
5: Iya.
6: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
5: Habis minum air bambu itu enak.
6: Enak.
5: Kuat enak, tapi Bu alhamdulillah nggak pernah naik.
6: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
5: 130.
6: Per 7.
5: Iya.
6: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana, Bu?
5: Sekarang nggak enak.
6: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
7: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi email

manis abang sayang, saya Risusan. Dengerin terus radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Masih dari Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari ke Benjeruk Jakarta Barat 105,4 CPP Bandar Dangdut Jakarta. Nih manis abang sayang sejak awal siar. Jangan lupa nih Bang Jerry selalu ingatkan, setiap hari Jumat ada yang namanya TLC tanggal lagu CBB, di mana nih manis abang sayang sejak awal siar 5 lagu terbaik pilihan nih manis abang sayang sejak awal siar bakalan beradu di sini ya. Dan juga ada 5 lagu pendatang baru. Jadi nih manis abang sayang sejak awal siar, hayo dipilih. Caranya gampang banget. Ketik nama nih manis abang sayang sejak awal siar spasi nama artis spasi judul lagunya, kirim ke 0895 2010 54. Nanti akan tayang setiap hari Jumat jam 5 sore nih manis abang sayang sejak awal siar. Apakah lagu-lagu pilihan nih manis abang sayang sejak awal siar bisa masuk di peringkat TLC tanggal lagu CBB? Tungguin aja.
1: Tips cara menghilangkan pusing.
2: Aduh, kenapa sih nih pala gue pusing banget? Ada yang tahu nggak ya obatnya?
1: Minum obat aja, Jer. Ada obat yang pil, ada obat yang cair. Nah, lu suka yang mana?
2: Kalau yang pil, gue takut pahit. Kalau yang cair, gue takut muntah. Ada nggak ya supaya nggak minum obat tapi pusingnya hilang?
1: Tuh ada tembok tuh, jedodin aja pala lu.
2: Ya, benjol dong pala gue.
1: Pala lu emang udah benjol.
2: Ya, bocor dong pala gue.
1: Emang lu orangnya bocor?
3: Aduh! Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
6: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
5: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
6: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
5: Persembahan Royal Hijab Saset 1000.

0: produsen tercinta, saya Putri Kalina, lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Delicious. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa baru.
1: Ah, yang bener lo.
2: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Kenyal, pedesnya pas, laksanya juara.
2: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wingsuit.
4: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Ini mana sabang sayang sejangkau siar. Hayo, siapa nih yang sekarang lagi badannya lemas ya? Mual, pegal-pegal, susah buang air besar. Udah gitu sakit perut, pusing. Dan juga mungkin ada yang turun berok. Ini mana sabang sayang sejangkau siar ya? Nah, bagus banget nih kalau nih mana sabang sayang sejangkau siar langsung meluncur ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat, karena di sini Radio CBB menjual obat-obatan herbal seperti minyak gosok Aisyah 88 Pro, jamu tetes Bio HSA Ma, dan juga ada Tesma, lalu juga ada air bambu Habibur Rahman. Jadi tunggu apa lagi nih mana sabang sayang sejak kau siar, langsung aja diborong ya. Bisa datang ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat. Atau kalau nih mana sabang sayang sejak kau siar nih pengen tahu dulu, pengen nanya dulu, bisa ya di 0895 2054, nanti ada penyiar-penyiar Radio CBB yang menginfokan. Dan kalau misalnya mau diantarin sama penyiar Radio CBB juga boleh, sama Bang Jerry boleh, Bang Revan, Bang Arya ya, Neng Mentari ataupun Neng Salwah. Oke, jadi tunggu apa lagi? Langsung aja meluncur ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neymar Sabang Sayang Sejangkau Siar. Akhirnya Bang Jerry harus pamit dulu. Terima kasih Neymar Sabang Sayang Sejangkau Siar. Udah nemenin Bang Jerry dari tadi pagi sampai dengan sekarang. Pokoknya terima kasih. Muah, muah, muah, muah, muah. Dan pokoknya jangan kemana-mana Neymar Sabang Sayang Sejangkau Siar. Selalu dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Yang lagunya oke-oke dan keren-keren Neymar Sabang Sayang Sejangkau Siar ya. Oke? Tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Mwah.

0: Netizen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio sebibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah bersabda, wahai manusia,

0: Glittery Wings Food.
1: Hi, Glitz! We are Glitter!
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
0: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih, Glass.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
0: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
0: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
0: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
0: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
6: Halo juga, Bu.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal tes, Pak.
6: Ya, Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
5: Lagi main?
6: Sama temennya main pestol-pestolan. Ya, ternyata pestol temennya ada isinya, ada pelurunya.
5: Pelurunya.
6: Terus masuk ke telinga anak saya.
5: Waduh, sakit dong, Bu.
6: Ya, pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
5: Iya.
6: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
5: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
6: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
5: Oh, gitu.
6: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
5: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
6: jadi,
5: ya.
6: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
5: Jadi enggak sakit lagi.
6: Iya, nanahnya juga kering.
5: Habis itu yang herba tesmanya?
6: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Nah, jadi tetesin sama saya.
5: Hasilnya gimana?
6: Alhamdulillah sembuh.
5: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
6: Enggak, merahnya juga sembuh.
5: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
6: Iya.
5: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
2: Wingsfoot.
5: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBB.

0: Bang Sayang, stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta bersama saya, Merili cantik gemas imut. Mwah, wale.
1: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
2: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
2: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
1: Persembahan Royal Hijab Saset.

0: kalau udah matang pil tapi masih pengen ngemil.
1: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
2: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
1: Soyami gelas,
2: we love it so much.
4: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
5: Hai semua.
6: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wingstop.

0: bikin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
0: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
0: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radio.

0: Hai,
1: gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak delisi ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
6: Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara.
6: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
5: Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya
6: senagi itu woy.
5: Dari Wings Food.
7: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Durenjaya.
8: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
7: Keluhan ada jantung.
8: Jantung bengkak ya, Bu ya?
7: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
8: Diabetes.
7: Lambung. Iya.
8: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
7: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
8: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
7: Sebelumnya buat 600.
8: 600.
7: Iya, 500.
8: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
7: Iya.
8: Itu udah habis berapa box, Bu?
7: Habis 8.
8: 8 box.
7: Iya.
8: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
7: Habis minum air bambu itu enak.
8: Enak.
7: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
8: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
7: 130.
8: Per 7.
7: Iya.
8: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana, Bu?
7: Sekarang nggak enak.
8: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
9: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PM nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
10: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: ada gue yang patah-patah, ada gue yang ngecor, ada gue yang ngebor.
1: Bang, bang, ada yang lebih seksi gak goyangannya?
0: Ada, Neng, ini nih. Waktunya goyang seksi, goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
1: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
0: Yuk kita goyang sama-sama, Neng.
2: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang saya sejangkau siar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat dan happy-happy terus ya. Di siang hari yang sangat cerah ini, Neng Manis Abang saya bakal ditemenin sama Abang Revan nih, yang pastinya digoyang seksi. Hayuk siapa takut sampai jam 6 sore nanti.

0: Kompas CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% dangdut Indonesia. Neng manis abang saya sejak kau siar digoyang seksi ini. Neng manis abang saya nanti bisa request dan salam-salam ya. Dan gak cuma itu aja, nanti neng manis abang sayang juga bakal kasih abang Revan info atau tips juga nih. Dan nanti di jam 5 ini ada TLC ya, karena hari ini hari Jumat. Neng manis abang sayang, langkah yang ke-10 di bulan Juli 2026. 6 menit aja nih meluncur dari jam 2, sudah waktunya request ya. Buat yang manis abang saya yang mau request, boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 0215-363-333. Oke, okay. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut, ah gimana kabar nih Neng Lasme nih?
1: Alhamdulillah baik, tadi habis pulang cabut gigi.
0: Wih, mantep tuh cabut gigi, sakit gak?
1: Ngebet.
0: Apa?
1: Sakit. Wah, sakit tuh waktu dibius, disuntik bius.
0: Oh, abis itu udah gak sakit lagi?
1: Udah gak sakit lagi.
0: Oke, biar gak sakit nih, mau diputerin lagu apa?
1: Megizet.
0: Apa judulnya?
1: Ingat Waktu Susah.
0: Ingat Waktu Susah. Emang ada yang gak ingat ya waktu susah?
1: Takutnya lupa, kalau udah kajet udah kaya lupa.
0: Aduh. Kalo, tapi emang kebanyakan gitu, tapi jangan jadi kayak gitu ya.
1: Iya, kalau aku mah enggak sih, enggak.
0: Ya oke, okay. Siap, nanti dibuterin lagunya ya.
1: Terima kasih Bang Revan ya, Assalamualaikum.
0: Oke, okay, siap, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang manis abang sayang yang mau, masih mau request, masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 0215-363-333. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, goyang seksi.

0: Siti?
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut, ah. Gimana kabarnya nih, Neng Murna?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Ini Tombe nih, teleponnya di 021 nih.
1: Ya tuh, lagi kepengen di 021 aja biar cepat.
0: Weh, lagi banyak pulsa nih ya.
1: Iya dong.
0: Ih, mantap. Oke, ini mau diputerin lagu apa?
1: Diputerin lagunya Teras Biru.
0: Teras Biru, mau dari siapa?
1: Gak tahu, orangnya mah taunya judulnya doang.
0: Teras Biru, Christina.
1: Christina, ya oke.
0: Oke, siap. Siap, nanti Abang Revan puterin lagunya ya.
1: Oke, terima kasih banyak Abang Revan.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih manis abang sayang nih hari ini. Di hari Jumat ini cuacanya nih sangat cerah banget ya. Cerah ditambah lagi emang panas banget nih cuaca hari ini. Karena emang udah 2 minggu nih gak ada turun hujan sama sekali nih. Cuaca hari ini tuh abang Revan lihat ya di cuaca itu sampai 31 derajat, 31 sampai 32 derajat nih panasnya. Jadi emang benar-benar panas banget nih Nemanis Abang Sayang ya. Nah ini nih bagus banget nih buat Nemanis Abang Sayang yang mau nyuci, yang mau jemur ya. Apalagi nih sebentar lagi masuk sekolah. Anak-anak yang libur sekolah nih nanti hari Senin pada masuk sekolah ya kan. Biasanya nih ibu-ibu nih di rumah nih kayak Nemanis Abang Sayang pasti nyuci-nyuci ini. Kayak baju sekolahnya, sepatunya, atau tasnya, dasi, topi semua dicuci. Nah ini pas banget nih. Waktu yang pas buat nyuci nanti besok kering, nanti hari Minggu atau hari Sabtu malam bisa disetrika, nanti Senin paginya bisa dipakai nih Neng Manis Abang Sayang. Jadi pas banget nih waktunya ya, panas-panas kayak gini buat ngejemur dan nyuci nih buat Neng Manis Abang Sayang ya. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat Neng Manis Abang Sayang. Ada Maggie Z dengan judul lagunya Ingat Waktu Susah. Ingat ya waktu susah, kalau udah di atas ingat pas susah. Oke.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, nggak apa-apa sih, Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.

0: Dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih Glitz.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh, langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping crush-crush gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
7: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
6: Keluhan ada jantung.
7: Jantung bengkak ya, Bu ya?
6: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
7: Diabetes.
6: Lambung. Iya.
7: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
6: Kalau sakit, Bu, kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
7: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
6: Sebelumnya berkuat 600.
7: 600.
6: Iya, 500.
7: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air mamu Habibur Rahman ya, Bu ya?
6: Iya.

0: nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang berapa, Bu?
0: 130 per 7. Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: Bu? Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu yang dimurah dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di

dan Watusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009818 dan bisa CLB, follow Instagram @imlimbo.id dan kontak

0: 91 Sare Kebonjeruk Jakarta Barat yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sains yang kau siar masih ditemenin sama Bang Revan nih di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut. Sudah jam 2:30 waktu di Blik Siar Neng Manis Abang Sayang. Masih sama ya, masih waktunya request nih. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau request boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Abang Revan mau absen dulu yang sudah bergabung nih di WhatsAppnya CBB. Ada Nurma nih dari Pedurenan. Terus ada Ale juga. Terus ada Bang Saifuddin, ada Analata, ada Hikmah Alatas. Oke, Abang Revan angkat telepon dulu nih. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Seksi.
1: Ayo, siapa takut bang?
0: Gak takut, gimana kabar nih Bang Darli?
1: Alhamdulillah kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sebaliknya bang?
0: Alhamdulillah sehat juga. Cuacanya di Kamal gimana nih bang?
1: Di Kamal Muara cuacanya cerah.
0: Wih mantap, sama nih cerah ya.
1: Emang panas tapi anginnya lumayan kencang juga gitu.
0: Wah enak, di sana banyak angin.
1: Ya adem.
0: Di sini nggak ada angin nih?
1: Hah?
0: Di sini nggak ada angin?
1: Di mana?
0: Ya di CBB ini.
1: Ada, itu di dalam ada.
0: Iya, angin ini mah air conditioner. Yaudah, ini mau diputerin lagu apa adalah nih? Bang Darli, mau diputerin lagu apa?
1: Requestnya Mencari Mangsa, bang.
0: Mencari Mangsa, waduh.
1: Iya, tahu tuh yang nyanyinya siapa tuh. Yang wadon sih, orang wadon.
0: Oh, cewek ini.
1: Iya.
0: Berarti siapa ya? Ada banyak nih. Mencari mangsanya yang biasa yang, atau
1: yang instrumennya kayak mirip tarling gitu.
0: Oh, yang kayak tarling berarti neneng ya?
1: Iya kali bang.
0: Oke siap, nanti Abang Revan
1: terima kasih ya Bang Revan.
0: Oke siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang manis abang sayang yang masih mau request masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Ada dari siapa nih? Siapa nih namanya? Ada dari Sonang Pesta nih, katanya dia mau request 9 bulan 9 hari. Oke, siap, nanti Abang Revan bacain ya. Nih, cuacanya kan hari ini lagi panas banget ya, namanya Abang Sayang di bulan Juli ini. Di udah 10 hari tapi enggak ada hujan sama sekali nih, namanya Abang Sayang. Nah, Abang Revan bakal kasih tips nih buat namanya Abang Sayang, trik turunin suhu panas di dalam rumah nih ya. Itu pakai tanaman hias. Nah, di rumah biar nggak sepi-sepi amat rumahnya, lebih baik dikasih tanaman hias. Apalagi tanaman hiasnya nih bagus banget nih buat nurunin suhu panas yang ada di dalam rumah. Karena cuaca sekarang ini lagi panas banget ya, Neman Sabang Sayang ya. Menghadapi cuaca yang terik ini nih, menempatkan tanaman hias nih tertentu di dalam ruangan atau perkarangan rumah nih, di depan rumah, di teras gitu, bisa menjadi solusi alami nih untuk menurunkan suhu udara dan mengurangi ketergantungan nih pada kipas angin atau AC nih. Tanaman-tanaman ini tuh bekerja dengan cara melepaskan kelembapan, menyaring udara, atau memberikan keteduhan fisik nih. Jadi Abang Revan bakal kasih tahu nih, tanaman-tanaman apa sih yang bagus nih buat cuaca yang panas gini, biar suhu di rumah kita tuh lebih turun gitu, biar gak tergantungan sama kipas angin atau AC. Nah, jadi yang pertama ini ada tanaman palem areca nih, atau palem kuning. Jadi cara kerjanya tuh dia mengurangi hawa kering dengan cara melepaskan kelembapan ke udara, sehingga nih memberikan efek mendinginkan ruangan. Nah, dirawatnya juga mudah nih, cuma butuh banyak sinar matahari aja, tapi nggak secara langsung. Jadi nggak dibawa terik matahari langsung ya ditaruhnya nih manis abang sayang. Jadi yang penting kena cahaya matahari, bisa ditaruh di jendela, di dalam jendela gitu kan, nggak secara langsung. Nah gitu, jadi cuma disiram sama yang penting ada cahaya mataharinya, tapi cahaya mataharinya nggak langsung ya. Terus ada lidah buaya nih, cara kerjanya tuh selain

menyerap hawa panas, tanaman ini juga efektif nih buat membersihkan udara di dalam ruangan. Nah, ini juga perawatannya gampang nih buat yang di daerah-daerah panas ya, karena tanaman ini tuh subur di bawah sinar matahari langsung dan nggak butuh banyak air. Jadi nggak gampang mati juga. Di rumahnya Bang Revan ada nih, jarang disiram, cuma dia nggak gampang mati. Nih manis abang sayang nih, lidah buaya. Nah, yang ketiga ini ada lidah mertua ya, nih manis abang sayang ya. Cara kerjanya tuh dia memiliki sifat mendinginkan ruangan serta memurnikan udara dengan melepaskan oksigen pada malam hari. Nah, biasanya nih malam hari itu tanaman-tanaman nih, tumbuhan itu menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Tapi lidah mertua tuh enggak nih manis abang sayang. Jadi bagus nih buat di dalam ruangan ya, di dalam rumah atau yang di teras rumah juga bisa. Nah, terus yang keempat ini ada peace lily atau lili perdamaian. Nah, cara kerjanya tuh dia mengeluarkan uap air yang membantu menciptakan kelembapan udara. Jadi sehingga nih suhu ruangan tuh yang panas bisa terserap sama si tanaman peace lily ini. Terus ada pakis Boston juga ya nih manis abang sayang. Dia tuh berfungsi mempertahankan kelembapan udara di sekitarnya. Jadi cocok nih kalau misalnya ruangannya ada kipas atau AC bisa. Jadi suhunya tuh dipertahani nih sama si pakis Boston ini nih nih manis abang sayang. Terus ada tanaman anggur juga nih. Cara kerjanya tuh sebagai tanaman rambat ya. Dedaunannya tuh yang lebat bisa merambat di kanopi rumah atau di rangka atau di atap, di genteng gitu ya nih manis abang sayang. Membentuk langit-langit hijau yang tebal dan meneduhkan nih. Jadi cocok nih buat yang rumahnya tuh di depannya kayak ada kanopinya gitu nih manis abang sayang. Nah, terus yang terakhir nih ada tanaman English Ivy nih ya. English Ivy. Nah, jadi tuh cara kerjanya dia tuh dibiarkan merambat pada tembok rumah. Nah, tanaman itu digantung atau merambat nih. Ini juga mampu menyerap panas ekstrim dan menjaga permukaan dinding hingga 10 derajat Celcius lebih dingin nih. Kalau misalnya sekarang nih suhunya kan hari ini 31 derajat. Kalau misalnya di dindingnya ada tanaman English Ivy ini, jadi turun 10 derajat nih, bisa sampai 20 derajat suhu di dinding di rumahnya nih manis abang sayang. Jadi yang gak terlalu panas ruangannya. Nah, itu tadi ada 7 tanaman yang bagus nih buat ditanam di rumah nih manis abang sayang ya, buat menghadapi cuaca panas yang kayak gini nih. Semoga nih manis abang sayang nih bermanfaat ya tips dari abang Revan ya. Dan buat yang manis abang sayangnya udah punya, misal di rumah udah ada lidah buaya atau lidah mertua, nah itu dipertahankan ya tanamannya, jangan sampai mati. Oke? Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang. Ada Mencari Mangsa nih dari Neneng Ariska. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap di Geng Seksi. Hayo Siapa Takut.

0: Atas amal sayang sejang wasiat, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wani-wani menjaga narkoba ya, yang manis abang sayang.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Yang mana sabang saya siang kau siar, balik lagi sama Bang Reva nih. Digoyang seksi, ayo siapa takut. Sudah jam 2 lewat 56 menit waktu beli siar ini, yang mana sabang sayang. Ini cuacanya nih di Jakarta Barat, di radio CBB ini terpantau masih sangat cerah di siang hari ini. Menuju jam 3 ya nih, yang mana sabang sayang. Nah, Neng manis abang sayang pernah gak sih sering dengar mitos nih? Katanya kalau misalnya tidur itu tuh jangan deket HP. Katanya HP-nya tuh jangan ditaruh di sebelah, nanti bisa radiasi, kena kanker. Atau mitos jangan digantungin terus HP-nya, nanti kena radiasi, bisa kena kanker nanti. Nah ternyata nih Neng manis abang sayang, mitos-mitos kayak gitu tuh sebenarnya tuh belum terbukti. Jadi belum fakta ya. Faktanya ini sampai sekarang ini belum ada bukti ilmiah yang meyakinkan kalau penggunaan smartphone sehari-hari bisa menyebabkan kanker nih. Meski HP memang memancarkan radiasi, jenis radiasinya tuh berbeda dengan radiasi yang terbukti bisa merusak DNA nih. Jadi jawabannya sampai saat ini tuh belum ada bukti ilmiah ya yang meyakinkan kalau penggunaan smartphone atau HP sehari-hari itu bisa menyebabkan kanker. Nah, jadi ini manis abang sayang, jangan langsung percaya gitu aja ya. Tapi HP emang bisa memancarkan sinar radiasi. Nah, radiasinya tuh namanya tuh radiasi non ionisasi. Jenis ini tuh berbeda dengan sinar X atau sinar gamma yang memang bisa merusak DNA. Jadi radiasi HP itu nggak punya energi yang cukup nih untuk merusak DNA atau memicu kanker seperti radiasi medis tertentu. Nah, udah ada penelitiannya nih, Nemanis Abang Sayang ya. Penelitian besar yang melibatkan ribuan orang itu belum menemukan hubungan yang konsisten antara penggunaan HP dan resiko kanker otak maupun kanker lainnya. Nah, justru yang lebih beresiko menyebabkan kanker itu merokok, konsumsi alkohol berlebihan, obesitas, kurang olahraga, dan jarang screening kesehatan. Nah, jadi nih manis abang sayang nih, kalau misalnya dengar mitos jangan tidur deket HP atau jangan main HP terus, nanti kena radiasi, nanti bisa kanker. Nah, itu jangan langsung percaya. Karena emang belum ada bukti ilmiahnya, udah dilakuin penelitian besar pun itu emang belum membuktikan. Karena sinarnya tuh gak sampai, radiasinya tuh gak sampai sebesar itu nih manis abang sayang ya. Jadi jangan langsung percaya. Nah tapi nih manis abang sayang juga gak boleh nih kalau misalnya main HP terus 24 jam, pokoknya gak tidur main HP terus. Nah itu jangan juga. Nah itu sebenarnya bukan menyebabkan resiko kanker, tapi resiko penyakit yang lainnya juga. Nah, karena sering main HP terus, kan biasanya tiduran doang atau duduk terus. Nah, itu kan jadi kurang gerak. Nah, itu nih manis abang sayang, nanti otot-ototnya pada kaku. Nah, itu bisa juga terkena penyakit yang lainnya. Nah, karena main HP juga, bisa nih nanti matanya minus atau plus nih. Karena, ya itu, karena radiasi dari sinar HP-nya, kalau misalnya matanya lelah, kering, nanti bisa minus. Jadi yang manis abang sayang juga menggunakan handphone ya harus dengan bijak, jangan sampai berlebihan. Pokoknya handphone tuh digunakan untuk alat yang membuat yang manis abang sayang tuh produktivitas. Jadi kalau misalnya enggak, ya enggak usah. Atau nih sekedar hiburan aja itu enggak apa-apa, asalkan jangan terlalu lama. Ya sejam dua jam cukup buat hiburan, sisanya handphone digunakan buat produktivitas aja. Jangan sampai nih manis abang saya malah ketergantungan nih sama handphone nih. Apalagi nih, ini tuh yang anak-anak kecil nih ya, kayak anaknya nih manis abang saya atau cucunya nih manis abang saya masih kecil, itu jangan sampai dia tuh kecanduan sama yang namanya handphone. Kayak main game kayak gitu tuh jangan sampai ya. Jadi nih manis abang saya harus dibatesin nih buat anaknya dan cucunya dan nih manis abang saya sendiri. Kalau misalnya handphone digunakan ya buat hiburan tuh 1 jam atau 2 jam aja, sisanya buat aktivitas atau produktivitas nih manis abang sayang. Jadi misal buat kerja atau buat lihat berita atau buat yang lainnya yang bermanfaat ya nih manis abang sayang. Kalau misalnya hiburan cukup 1-2 jam aja. Nah itu kalau misalnya nih manis abang sayang nerapin ke dirinya nih manis abang sayang dan anak atau cucunya, nah itu nanti nih manis abang saya gak bakal kecanduan sama handphone, gak bakal ketergantungan. Oke, itu tips dari abang Revan ya.
Semoga bermanfaat nih buat yang manis abang sayang yang kau siar, oke? Okay? Kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang. Ada apa ini judulnya nih? Ciinan Bana nih dari Vita Alfia. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, hayo siapa takut.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Hai Glitz, we are Glitter!
3: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya, apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh. Langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping crush-crush. Gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
7: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
8: Hai semua.
9: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
8: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
10: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
8: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
10: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
10: Ekstra 20%?
8: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
8: Gimana?
9: Bener, bikin gak bisa berhenti.
10: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
9: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
11: Yang kau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Kiu, kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa?
2: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
1: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
2: Tapi kan dia cuma manggil doang.
1: Itu udah masuk tindak pidana tahu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal di

0: diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
1: Kirain selama ini harus diem aja.
0: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
1: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan enggak diem aja.
0: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
2: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
6: Wah, padahal pengen nyobain.
7: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Enak delisi ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
5: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Minyak kenyal, pedesnya pas.
7: Laksanya juara.
6: Pedesnya juga bisa milih loh.
7: So creamy, so spicy, so Singapura.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy.
2: Dari Wings Food.
8: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
9: Selamat 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

105,9 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Yang mana sabang saya siang kau siar, balik lagi sama Bang Reva nih. Digo yang seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 3 lewat 52 menit waktu balik siar. Yang mana sabang sayang, sudah waktunya salam-salam ya. Buat yang mana sabang sayang yang mau salam-salam boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Bang Reva mau cek dulu ah, yang sudah

ada tips ya, sambil menunggu Bang Revan ada tips buat Neng Manisa Bang Sayang kalau siar. Neng Manisa Bang Sayang pernah gak sih kalau mis abis makan nih? Nah, biasanya orang abis makan itu tenaganya kan full lagi, tambah semangat. Nah, tapi Neng Manisa Bang Sayang tuh rasanya kalau misal abis makan tuh malah jadi lemes, ngantuk, dan malah jadi pengennya tuh tidur. Nah, ternyata Neng Manisa Bang Sayang, itu tuh makanan kita tuh itu berpengaruh juga. Kalau misalnya kita habis makan, terus kita jadi lemes, ngantuk, atau bahkan ada badan kita yang sakit-sakit. Nah, berarti itu ada yang salah nih sama makanan yang kita makan. Neng Manisa Bang Sayang pernah nggak nih ngerasa kayak gitu? Kalau Bang Revan nih, biasanya kalau siang-siang nih, kalau emang lagi salah makan ya, itu pernah kayak gitu. Nah, tapi kalau itu tuh jarang-jarang, nggak sering-sering. Nah, kalau misalnya Neng Manisa Bang Sayang sering ya, nah, mungkin itu Neng Manisa Bang Sayang emang beneran salah di makanannya, di jenis makanan yang Neng Manisa Bang Sayang pilih nih. Jadi ya, Bang Revan bakal kasih tahu nih ada 5 makanan yang paling sering kita makan dan sering jadi penyebabnya nih. Kalau misalnya habis makan siang atau habis sarapan tuh bukannya semangat, malah ngantuk, lemes, atau bahkan gampang lapar lagi. Nah, ini makanan yang pertama ini ada roti tawar putih ya. Kayak roti putih atau roti sobek polos atau roti tawar yang sering Neng Manisa Bang Sayang beli di minimarket itu. Itu tuh tinggi indeks glikemik atau tinggi bisa banget nih naikin gula darah. Nah, jadi gula darahnya tuh langsung naik, langsung tinggi. Nah, tapi langsung anjlok juga nih hasilnya nih. Makanya Neng Manisa Bang Sayang tuh ngantuk, lemes, atau pengen ngemil terus nih rasanya. Jadi kalau misal abis dimakan tuh kayaknya wah kenyang nih, terus gak lama kemudian tuh anjlok lagi gula darahnya. Nah, makanya rasanya tuh ngantuk, lemes, dan craving yang manis-manis. Neng Manisa Bang Sayang tuh pasti pengen ngemil. Nah, ini bisa diganti nih dengan roti gandum utuh atau roti sourdough nih yang tinggi serat.

otaknya jadi lemuk nih, jadi nemenis sama sayang karena tinggi MSG dan sodium. Jadi kita tubuhnya tuh jadi cairannya cepat hilang nih karena ini, karena sifatnya natrium kan mengikat cairan di tubuh kita. Jadi badan kita tuh rasanya berat, otaknya ngembang, bawaannya tuh pengen rebahan terus. Nah, terus yang ketiga nih, minuman manis kemasan nih nemenis abang sayang ya, kayak teh atau kopi instan, saset ya, terus boba, terus minuman-minuman lainnya yang ada di kemasan itu biasa kandungan gulanya tuh bisa sampai 20-30 gram per botol. Nah, gula yang tinggi ini tuh bikin insulin tuh tinggi juga nih nemenis abang sayang. Energinya tuh bisa naik nih, tapi bisa jatuh juga, sama kayak makan roti tadi. Jadi nemenis abang sayang tuh pas minum tuh rasanya langsung semangat, tapi gak lama kemudian langsung capek, lemes, gampang emosi, terus susah fokus juga. Bahkan nih gula yang berlebihan tuh bikin imun tubuh kita drop. Nah, nemenis abang sayang bisa ganti nih ya, minuman-minuman kemasan itu diganti pakai air putih, ditambah lemon, terus pakai air dingin juga bisa. Nah, itu tuh kalau bisa jangan ditambahin gula lagi nemenis abang sayang ya. Nah, terus yang keempat ini ada sereal atau sereal manis yang anak-anak sering makan nih nemenis abang sayang. Nah, ini tuh kelihatannya sehat ya, tapi isinya tuh cuma gula, pewarna, dan perasa aja nih. Seratnya tuh nggak tinggi, jadi rendah serat, nggak bikin kenyang lebih lama. Anak-anak tuh jadi hyperaktif ya, jadi ya awal-awal semangat, nanti lama-lama gampang ngedrop nih. Jadi nemenis abang sayang harus hati-hati nih ya. Dan yang terakhir ya, nah, ada gorengan nih, kayak gorengan yang di pinggir jalan gitu ya nemenis abang sayang. Digorengnya tuh pakai minyak yang berulang, nah terus juga dicampur tepung. Nah, kombinasi ini tuh yang bikin inflamasi brutal. Efeknya nemenis abang sayang tuh habis makan bisa ngantuk, terus perutnya jadi begah dan gampang masuk angin. Nah, jadi intinya nemenis abang sayang, kita tuh bukan kekurangan kalori, tapi kita kekurangan nutrisi, jadi gampang lemes, capek, dan sakit itu bukan hal wajar. Nah, jadi nemenis abang sayang kalau udah tahu nih, makanan-makanan itu bisa dihindari ya. Sebenarnya bukan di stop, tapi kalau bisa tuh jangan banyak dan jangan berlebihan. Sesekali gak apa-apa, tapi nemenis abang sayang harus pilih makanan yang bernutrisi, biar tubuhnya nemenis abang sayang tuh gak kekurangan nutrisi. Jadi sebenarnya tubuh kita tuh gak kurang sama kalori, tapi nutrisinya itu. Jadi nemenis abang sayang kalau bisa makannya makanan yang bernutrisi. Jadi apa yang nemenis abang sayang tuh gak sia, apa yang nemenis abang saya makan itu gak jadi sia-sia aja. Oke, itu aja tips dari abang Revan nih. Buat nemenis abang sayang yang mau salam-salam, masih abang Revan tunggu ya di 0895-2010-54 atau di 0215-363-333. Kalau belum ada, abang Revan mau puterin lagunya dulu nih. Ada Ali Gangga dengan judul lagunya Kalah Materi. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Ayo Siapa Takut.

Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, minum manis abang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih.

0: dari Wings Food.
1: Sejak dulu sampai sekarang, Radio CBB yang

0: Masih PBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nih mana saya sang kau siar balik lagi sama Bang Reva nih. Di gue yang seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 4 lewat 14 menit waktu balik siar nih mana sabang sayang. Sudah waktunya request ya. Buat mana sabang sayang yang mau request boleh banget nih di 0895 2010 54 atau di 0215 363 3333. Ada dari Mamaldi Kelvin nih dari Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Revan request lagu dong, Cinta Lahir Batin. Siap, nanti Abang Revan puterin ya Cinta Lahir Batin nih. Buat yang manis abang sayang yang mau request, masih Abang Revan tunggu nih di 0895 2010 54 atau di 0215 363 3333. Oke. Abang Revan mau angkat telepon dulu nih. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Goyang seksi.
1: Goyang seksi. Siapa takut?
0: Gak takut ah. Dengan siapa ini?
1: Ini aku Bang Gojon.
0: Oh, dengan Bang Gojon. Gimana kabar ini Bang Gojon?
1: Bang Gojon kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Posisi di mana nih Bang? Bang
0: Revan? Alhamdulillah sehat. Posisi di mana nih Bang?
1: Posisi di Cipondo.
0: Oh, di Cipondo. Bang Gojon mau request apa?
1: Lagunya Bukan Orang Kaya.
0: Dari siapa? Bukan Orang
1: Dari
0: Kaya.
1: Dari Adibal Sahrul.
0: Bukan Orang Kaya, Adibal Sahrul. Sebentar Bang Revan cari dulu ya. Oke, siap. Nanti Bang Revan puterin lagunya.
1: Ada. Iya, udah buat Bang Revan, makasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang manis abang sayang yang masih mau request, masih boleh nih di 0895 2010 54 atau di 0215 363 3333. Nah, ini manis abang sayang nih. Siapa yang di rumahnya tuh punya kulkas, tapi kulkasnya tuh kadang suka rusak. Padahal udah dibeli baru nih, tergampang rusak. Terus udah di servis, nanti gampang rusak lagi. Nah, ternyata nih ada hal-hal nih yang bikin kulkas di rumah kita tuh jadi cepet rusak, yang kadang kita tuh gak sadar nih Neng Manis Abang Sayang. Nah, Bang Revan nih mau kasih tahu nih tips ke Neng Manis Abang Sayang nih, ada hal-hal apa sih yang bikin kulkas di rumah kita tuh jadi cepet rusak padahal kulkasnya tuh masih baru. Nah, jadi yang pertama nih Neng Manis Abang Sayang, kalau misalnya abis mindahin kulkas terus langsung dinyalain itu gak boleh. Nah, alasannya tuh karena oli di dalam kompresornya tuh bisa pindah dari tempat pas kita angkat atau miringin ya. Jadi nih manis abang sayang tuh harus tunggu dulu olinya tuh balik ke tempatnya baru bisa dinyalain. Nah, terus yang kedua ini ada sering buka tutup kulkas nih. Siapa nih yang suka sering buka tutup kulkas padahal gak ngapa-ngapain, pokoknya dibuka aja. Nah, itu Abang Revan tuh ya. Jadi tiap pintu dibuka, udara dingin di kulkas tuh keluar ya nih manis abang sayang. Jadinya tuh ngebuat si kompresor itu harus kerja lagi buat nurunin suhu di kulkas. Dan kalau misalnya keseringan, efeknya kompresornya jadi lebih cepat aus dan boros listrik juga. Nah, jadi nih manis abang sayang, jangan sering buka tutup kulkas ya. Nah, terus yang kedua, yang ketiga nih manis abang sayang sini, siapa nih yang suka masukin makanan atau minuman yang masih panas ke dalam kulkas? Nah, ini tuh sama aja kayak sebelumnya nih, kompresornya tuh bakal bekerja lebih keras ya buat nurunin suhu di kulkas gara-gara makanan dan minuman yang masih panas. Jadi kalau misalnya mau dimasukin, tunggu suhunya tuh ke suhu ruang dulu atau suhunya normal dulu, jangan pas masih panas. Jadi tunggu agak adem dikit baru bisa dimasukin ke kulkas biar kulkasnya jadi gak gampang rusak. Nah, terus yang keempat nih, suka nyolokin kulkas di terminal nih atau di

terminal tuh kayak kabel sambung gitu yang panjang itu, yang biasanya colokannya ada 4 atau 5. Nah, sesuai buku panduan internasional, nah kulkas itu bagusnya di stop kontak siang sendiri nih manis abang sayang. Jangan pakai yang cabang atau terminal, alasannya karena dayanya gede. Nah kan kulkas tuh dayanya tuh cukup besar. Kalau misalnya di terminal atau kabel sambungan gitu yang panjang, itu jadi gak maksimal kerja kulkasnya nih manis abang sayang. Nah makanya lebih baik dicolokan yang sendiri aja, cuma satu stop kontak itu aja, jangan digabung-gabung sama yang lain. Dan yang terakhir nih, nyolok ke stop kontak yang longgar nih. Stop kontak yang longgar tuh bikin alus listriknya jadi gak stabil ya manis abang sayang, yang bikin resiko korsleting lebih tinggi. Jadi usaha ini nih manis abang sayang, kalau misalnya mau colokin ke stop kontak itu jangan kendor stop kontaknya. Terus jangan, ya pokoknya harus ditekan. Kalau misalnya emang udah rusak, itu harus cepat-cepat diganti ya, biar kulkasnya gak cepat rusak. Oke, itu aja informasi atau tips menarik dari Abang Revan nih. Buat yang manis abang sayang mau request, masih Abang Revan tungguin di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Kalau belum ada, Abang Revan mau puterin lagunya dulu nih. Ada Cinta Lahir Batin nih dari Lavenia. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap di Gaya Seksi, Hayu Siapa Takut.

0: yang sejak usiar, tak hanya memberikan rasa manis saja, ternyata mengkonsumsi gula dapat bermanfaat bagi tubuh loh, diantaranya sebagai sumber energi dan membantu proses pertumbuhan serta perkembangan. Tahu gak sih, tubuh memerlukan asupan konsumsi gula yakni berjumlah 50 gram atau setara 4 sendok makan setiap harinya. Tetapi, perlu diingat juga nih, jika terlalu banyak mengkonsumsi gula, akan menimbulkan beberapa penyakit seperti diabetes dan obesitas. Jadi, yuk mari cek dan batasi jumlah konsumsi gula setiap harinya.
1: Butuh bikin laporan, Canva AI siap bantu.

0: Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi 2.
2: 2, 3 aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah ada.
1: Kari ayamnya rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Radio CBB 105,4 FM.

0: 99 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Rang, Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Yang mana sama saya yang kau siar, masih ditemenin sama Bang Reva nih di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut. Sudah jam 4 lewat 39 menit waktu publik siaran. Yang mana sama sayang masih sama ya, masih waktunya request. Buat yang mana sama sayang yang mau request boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Di jam 4 ini, di jam 4 menuju ke setengah 5 ini nih manis abang sayang. Cuacanya di Jakarta Barat nih di Radio CBB ini udah lumayan adem nih ya, soalnya mataharinya udah ketutup awan nih. Oke, Bang Revan mau angkat telepon dulu nih, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut, ah gimana kabarnya nih Neng Martini?
1: Alhamdulillah sehat, baru pulang dari rumah sakit.
0: Wah, siapa yang sakit?
1: Suami.
0: Oh, suaminya.
1: Dari hari Senin dirawat, pulang.
0: Oh, sekarang udah di rumah.
1: Udah di rumah dari pagi.
0: Alhamdulillah ya, semoga cepat sembuh ya, biar bisa beraktivitas kayak biasa ya.
1: Rabbal alamin ya Allah, Bang Repan. Gimana Bang Repan kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga. Ini mau diputerin lagu apa?
1: Apa ya? Salam sayang dari Elvi suka itu.
0: Salam sayang dari Elvi. Sebentar, cari dulu ya. Oke, siap, nanti Bang Repan puterin lagunya ya.
1: Iya, oke. Makasih banyak Bang Repan.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang manis abang sayang yang mau request nih, masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi. Gak takut ah, gimana kabar nih Erna? Halo?
2: Iya.
0: Kenapa, gimana nih kabarnya?
2: Sehat Bang Repan.
0: Alhamdulillah sehat ya.
2: Baik-baik aja.
0: Iya,
2: Bang Repan baik.
0: Alhamdulillah baik-baik aja kira-kira juga.
2: Siaran harus Bang Repan.
0: Siaran kira-kira dong, kata siapa enggak siaran?
2: Bisa ya, lihat monitor.
0: Kenapa?
2: Terus.
0: Kenapa?
2: Jam 1 lewat monitor lagu terus, keren enggak siaran?
0: Kelewat tuh tadi pas masuk ya. Kelewat berarti itu ya.
2: Lagu Imam Asari kan udah diputar belum?
0: Belum, belum, Imam belum.
2: Lagunya itu ya.
0: Apa?
2: Cinta dan Dosa.
0: Cinta dan Dosa. Oh, Cinta dan Dosa. Oke, siap. Nanti Bang Revan puterin lagunya ya.
2: Bang Revan, makasih banyak.
0: Iya, sama-sama. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sore ini nih manis abang sayang menuju jam 5. Cuacanya nih di Radio CBB ini udah lumayan adem ya, karena mataharinya udah ketutupan sama awan nih, dan sebentar lagi juga mau maghrib ya. Jadi mataharinya sebentar lagi mau tenggelam nih. Jadi ya udah enggak sepanas tadi nih manis abang sayang. Dan Abang Revan mau ingetin lagi nih buat yang manis abang sayang, karena hari ini kan hari Jumat ya. Jadi nanti di jam 5 ini bakal ada TLC. Nah, TLC ini lagu-lagu yang sering Neng Manis Abang Sayang pilih ya. Dengan cara ketik nama Neng Manis Abang Sayang, spasi nama penyanyinya, spasi judul lagunya, kirim ke 0895-2010-54. Nah, jadi ada 5 juara nih di minggu lalu. Apakah 5 juaranya di minggu lalu bakal mempertahankan tahtanya atau bakal digeser sama pendatang baru nih? Neng Manis Abang Sayang pasti penasaran kan? Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih. Ada Salam Sayang dari Elvi Sukaisi. Buat yang manis sama saya, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi Hayo Siapa Takut.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu Mpok gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah gitu doang. Yaudah gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah gitu dong Mpok, kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4

0: Stratus present Indonesia.
1: Woi, lu mau kemana? Cepet banget larinya.
2: Mau pengen pulang.
1: Pengen cepet-cepet dulu.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Yang mana Sabang Sales yang kau siar? Balik lagi sama Bang Revan nih di TLC ya. Sesuai janjinya Bang Revan tadi, kalau misalnya di jam 5 nanti bakal ada TLC. Nah ini sekarang sudah jam 5, jadi udah waktunya TLC ya Nemanis Abang Sayang. TLC ini lagu-lagu yang sering Nemanis Abang Sayang pilih dengan cara ketik nama Nemanis Abang Sayang, spasi nama penyanyinya, spasi judul lagunya, kirim ke 0895-2010-54. Dan minggu ini sudah memasuki episode yang ke-192. Wah gak berasa ya, 8 episode lagi udah 200 aja nih, Abang Revan jadi gak sabar ya. Tapi sebelum Abang Revan kasih tahu nih episode yang ke-192 ini, Abang Revan mau berterima kasih dulu ya kepada para label, manajemen artis, artisnya juga, dan produsernya ini ada Pak Rama, produksinya ada Pak Budi, musik direkturnya ada Bang Jerry, dan pastinya Abang Revan sendiri nih yang sebagai penyiarnya. Abang Revan juga mau rekap dulu nih yang minggu lalu nih Manis Abang Sayang ya, episode 191. Nih Manis Abang Sayang biar gak lupa nih, siapa sih juara-juaranya minggu lalu. Oke langsung saja di peringkat kelima, minggu lalu ini ada Ajeng Febria featuring Brodin dengan judul lagunya Cinta Mulia Sepanjang Remaja Jatuh Cinta. Di peringkat keempat ada Bulan Madani dengan judul lagunya Goblok. Di peringkat ketiga ada Afan dengan judul lagunya Oi. Di peringkat kedua ada Davinka, Cantika Davinka dengan judul lagunya Jangan Ngebut. Dan juaranya ada Gilga Sahid dengan judul lagunya Emang Dasar. Nah, sekarang memasuki episode yang ke-192 nih Nemanis Abang Sayang. Di peringkat limanya ini itu pendatang baru ya Nemanis Abang Sayang. Pendatang baru yang pernah visit ke Radio CBB. Jadi ini tuh nyanyinya tuh dua orang. Dia dua orang itu, dua orang perempuan.

0: Setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
0: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Mau jualan makin laku?

Nah, gimana lagunya nih Neng Manis Abang Sayang? Seru enggak nih? Neng Manis Abang Sayang sekarang tuh lagi dengerin lagu dari Avolia dengan judul lagunya Baper. Kalau misalnya Neng Manis Abang Sayang suka, bisa nih dipilih ya dengan cara ketik nama Neng Manis Abang Sayang, spasi nama penyanyinya, spasi judul lagunya, kirim ke 0895-2010-54. Siapa tahu nih minggu depan bisa masuk ke TLC ya, tanggal lagu CBB, oke? Kalau gitu Bang Revan mau balik lagi ke TLC tanggal lagu CBB. Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari Kebon Jeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Langdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang yang kau siar, masih ditemenin sama Bang Revan nih di TLC ya. Sudah memasuki peringkat yang keempat nih Neng Manis Abang Sayang. Nah di peringkat empatnya ini tuh yang minggu lalu tuh peringkat ketiga, dia turun satu peringkat ya. Berarti ini dia udah kalah saing nih sama lagu-lagu pendatang baru nih ya. Tapi ini lagunya tetap seru, Abang Revan juga suka nih sama lagunya Neng Manis Abang Sayang ya. Jadi ini di peringkat keempatnya itu penyanyinya tuh jebolan Dangdut Akademi 5 nih ya. Dia tuh mengeksplorasi lebih jauh nih, katanya tuh mencoba membawa dangdut tuh lebih dekat ke Gen Z atau ke anak-anak remaja nih ya, dengan pendekatan yang lebih segar dan relevan. Padahal nih baru beberapa bulan lalu merilis video musiknya di YouTube dan sudah ditonton sebanyak 586.000 orang nih. Berarti emang seru itu ya lagunya ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja Bang Revan spill nih di peringkat keempatnya. Ada Avan dengan judul lagunya Oi.

0: Hai,
1: hai Dit.
0: Gue habis dari Singapura nih.
1: Wah,
0: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Enak delisi ya.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
1: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
3: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya
1: senagi itu woy.
3: Dari Wings Food.
4: Aduh, ya ampun. Nih penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
1: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
4: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
1: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
4: Ini sarap kejepit.
1: Hah, lu sarap kejepit?
4: Iya.
1: Eh, lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
4: Emang apa Pak Eri?
1: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
4: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
1: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
4: Nah tuh.
1: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA88 sama Bio HSA. Nah, dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya? Soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Eh dia pakai tuh, Bi.
4: Dia pakai.
1: Ya baru berapa hari udah rasa enteng, Masya Allah.
4: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai apa? Tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini mah orang lain.
1: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
4: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
1: Ngapain?
4: Pinjem duit ngapa bakal beli Bio HSA sama minyak HSA 88 nya?
1: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih loh. Ya udah deh, ayo kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
4: Depok.
1: Oh di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
4: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
1: Hah? Apa-apa ngepas. Udah gue bagus, gue beliin. Nah, udah ya, gue jalan dulu.
5: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

Nah, gimana lagunya nih, Memani Sabang Sayang? Memani Sabang Sayang ini lagi dengerin lagunya dari Ratu Meta dengan judul lagunya Cuma 5 Menit. Kalau misalnya Memani Sabang Sayang suka, bisa nih dipilih ya. Dengan cara ketik nama Memani Sabang Sayang, spasi nama penyanyinya, spasi judul lagunya. Kirim ke 0895-2010-54 ya. Siapa tahu nih minggu depan bisa masuk ke TLC peringkat kelima, empat, tiga, atau bahkan langsung ke satu nih ya. Oke, kalau gitu Abang Revan mau balik lagi ke TLC tanggal lagu CBB.

0: 105,7 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Yang mana Sabang saya siang kau siar, balik lagi sama Bang Reva nih di TLC ya, tanggal lagu CBB. Dan sekarang sudah memasuki peringkat yang ketiga nih, yang mana Sabang sayang. Di jam 5 lewat 23 menit waktu balik siar nih. Di peringkat ketiganya itu yang minggu lalu tuh peringkat 4 dan dia tuh naik satu peringkat ya. Berarti emang banyak yang suka nih sama lagunya, atau bahkan banyak yang relate nih sama lagunya. Karena lagunya itu ya secara garis besar ini bercerita tentang kekecewaan mendalam nih akibat dikhianatin oleh pasangan. Lagu ini tuh menyoroti kebodohan atau penyesalan seseorang karena telah memberikan cinta, kesetiaan, dan pengorbanan secara tulus kepada orang yang salah. Nah, kira-kira Neng Manis Abang Sayang relate atau enggak nih? Kalau Bang Revan sih, ya semoga aja enggak lah ya. Tapi harusnya enggak juga ya. Semoga Neng Manis Abang Sayang enggak relate sama lagu ini. Karena ini lagunya tentang penyesalan. Tapi emang lagunya seru Neng Manis Abang Sayang ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi inilah dia. Peringkat ketiganya ada Bulan Madani dengan judul lagunya Goblok.
1: 105,4 FM Radio CBB.
2: Inilah dia peringkat ketiga.

0: Wow, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset

0: Safir. Ingat ya, harus yang varian Blue Safir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen Tu Irwan aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

Nah, gimana lagunya nih Neng Manis Abang Sayang? Suka enggak nih? Neng Manis Abang Sayang tuh lagi dengerin lagu dari Ajeng Febria. Judulnya itu Keong Racun. Kalau misalnya Neng Manis Abang Sayang suka nih, bisa ya dipilih ya dengan cara ketik Neng Manis Abang Sayang, spasi nama penyanyinya, spasi judul lagunya. Kirim ke 0895-2010-54. Siapa tahu nih, minggu depan bisa masuk ke TLC ya, tanggal lagu CBB. Oke? Kalau gitu kita balik lagi yuk ke TLC, tanggal lagu CBB.

0: Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105.4 FM Bandar Rangdut Jakarta, 100% dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang sekarang sudah memasuki peringkat yang kedua. Wah, gak berasa nih, udah peringkat kedua aja. Pantesan nih, kayaknya suasananya tuh kayak dingin-dingin gitu. Ternyata emang ini sudah menuju ke puncak ya, Neng Manis Abang Sayang sudah peringkat kedua aja nih. Nah, di peringkat keduanya ini yang minggu lalu dia peringkat kedua juga, Neng Manis Abang Sayang ya. Berarti dia tuh mempertahankan tahtanya nih. Dia tuh gak mau digeser nih sama pendatang baru nih. Jadi dia, oh yaudah, gua aja di sini nih, peringkat 2. Emang ini lagunya seru, Neng Manis Abang Sayang. Ini tuh baru aja merilis musik videonya di YouTube 1 bulan yang lalu. Dan udah ditonton sebanyak 222.000 orang. Berarti emang seseru itu lagunya dan sebagus itu musik videonya. Ini Bang Revan juga nonton juga nih ya. Jadi dari 222.000 orang termasuk Abang Revan nih yang nonton. Nah, Neng Manis Abang Sayang pasti penasaran kan siapa peringkat keduanya. Oke, langsung aja Bang Revan spill nih. Peringkat keduanya ada Cantika Davinka dengan judul lagunya Jangan Ngebut.
1: Neng Manis Abang Sayang udah tahu kan bisa dengerin radio CBB di cbbradio.com tanpa kresek.
2: Kita dengarkan peringkat kedua.

0: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Ya.
0: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Apalagi yang dirasakan?
0: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
0: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah gak kuat.
1: Ngantuk.
0: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam gak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
0: Biasanya ngantuk. Sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng di bawah mobil dengan karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi, maksudnya makan apa aja, apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah nggak mual lagi, terus nggak panas gitu loh, nggak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji PM nomor 94 Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
3: Radio CBB 105.4 FM, 100% Dangdut Indonesia.

Nah, gimana nih Nemenis Abang Sayang lagunya? Nemenis Abang Sayang, itu barusan dengerin dua lagu ya. Satu tadi ada Lesti dengan judul lagunya Kura-kura Dalam Perahu. Dan sekarang ini ada duo Anggrek dengan judul lagunya Aman Aja. Sah. Nah, kalau misalnya Nemenis Abang Sayang suka nih, bisa ya dipilih dengan cara ketik nama Nemenis Abang Sayang, spasi nama penyanyinya, spasi judul lagunya, kirim ke 0895-2010-54. Siapa tahu nih minggu depan bisa masuk ke TLC ya, peringkat 5, 4, 3, 2 atau bahkan langsung ke 1 nih. Oke, kalau gitu kita balik lagi yuk ke TLC, tanggal lagu CBB.

0: Kompas CBB Bandar Rangdut Jakarta 100% Rangdut Indonesia. Yang mana sabang saya sedang kau siar. Balik lagi sama Bang Reva nih di TLC ya, tanggal lagu CBB. Gak kerasa nih namanya sabang sayang, udah peringkat ke 1 aja nih. Padahal tadi baru aja peringkat ke 5, sekarang udah ke 1 aja nih. Tapi sebelum Abang Revan kasih tahu nih peringkat satunya siapa, Abang Revan mau berterima kasih dulu kepada para label, manajemen artis, artisnya juga, dan produsernya ini ada Pak Rama, produksinya ada Pak Budi, dan musik direkturnya ini ada Bang Jerry. Dan yang pastinya Abang Revan sendiri nih sebagai penyiarnya ya. Gak berasa nih nemenin Abang Sayang, udah 5 jam aja nih Abang Revan nemenin Abang Sayang dari tadi jam 1 sampai sekarang nih. Tapi sebelum Abang Revan pamit dan Abang Revan kasih tahu juaranya, Abang Revan mau rekap dulu ya juara-juaranya atau peringkat-peringkatnya di minggu ini di episode yang ke-192. Di peringkat kelima ini ada MCMD dengan judul lagunya Modus. Di peringkat keempat ada Ava nih dengan judul lagunya Oi. Di peringkat ketiga ada Bulan Madani dengan judul lagunya Goblok. Dan di peringkat kedua ini ada Cantika Davinka dengan judul lagunya Jangan Ngebut. Gak kerasa ya, udah 5 jam aja nih Abang Revan Pak, nemenin yang manis Abang Sayang. Dan sudah waktunya Abang Revan pamit undur diri nih. Jadi, tapi nih manis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya, karena nanti di jam 6 ini bakal ada goyang lagu aja. Dan nanti malam di jam 7 bakal ada di goyang malam, asiknya makin pol. Terakhir dari Abang Revan, tetap berkarya untuk Indonesia. Jumpa balik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah dia juaranya, ada Gilga Sahid dengan judul lagunya Emang Dasar.
1: Nih manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.
2: Inilah dia Sang Juara.

0: Royal Music.
1: Asik.
2: Goyang seksi, goyang sejangkau siar dari hari Senin sampai dengan Kamis dari jam 12 sampai jam 3. Cuman di Radio CBB dong.
3: Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah bersabda, wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit. Riwayat Bukhari.

0: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
0: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Minyak kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara.
4: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy.
3: Dari Wings Food.
5: Eh, mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya berasa.
5: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
6: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses, seru enaknya favorit semua.
2: Wings Food.
0: Welcome to Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
0: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Minyak kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara.
4: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy.
3: Dari Wings Food.
8: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,5.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset

0: dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000.

0: Ahmad dari Mulia RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening, tapi di leher dioperasi, lancar, bulu-bulunya masih ada. Nonton kayak telur gitu, Pak. Oh, terus baru ke atas. Kemarin nggak sempat kelenjar sini, jadi lagi nih. Nah, setelah dengan radio ini,
1: ya, air bambu Habibur Rahman ya, Pak.
0: Alhamdulillah, sejak seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya?
0: Betul.
1: Berarti 2 botol kurang.

0: minumnya pakai air bambu Habibur Rahman ya, ya, dengan cara alami.
1: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, selesai dangdut Indonesia, ada pelopor dangdut di Jakarta.

0: bang.
1: Uhuy, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
2: Woi, apaan? Aduh.
1: Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
2: Woi, Mpok, kenapa mbak?
1: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
2: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
1: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari, atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lupa gue laporin?
2: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
1: Nah, gitu dong, Po. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
3: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Bandar Dangdut.

Sedekahlah kamu, karena sedekah itu sebagai penembusmu dari api neraka. Hadis riwayat Tabrani.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok. Kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100 ribu dan paling banyak 20 juta. Mau Mpok gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak KSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak KSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak KSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak KSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak KSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak KSA dan Bio HSA. Pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas. Supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan. Karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih, balurin dengan minyak KSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah. Gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak KSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut Indonesia dan satu-satunya Radio Full Dangdut di Jakarta.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah Bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya Bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
3: Ya.
2: Hipertensi itu yang tertinggi.
3: Apalagi yang dirasakan?
2: Itu aja.
3: Kalau nyetir?
2: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah gak kuat.
3: Ngantuk
2: ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
3: Oh, Masya Allah.
2: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
3: Minum apa Bu?
2: Minum itu air bambu
3: Habibur Rahman. Habibur Rahman.
2: Minum 2 botol subuh-subuh
3: ya.
2: Nah itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam gak ngantuk. Saya mau ke Magelang ya. Dari Cakung ke Magelang.
3: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
2: Biasanya ngantuk. Sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng di bawah mobil dengan karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
4: Dapatkan air mineral bambu dari Burakman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan MJPN nomor 900 Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08118100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
5: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, Selatan dan Indonesia. Radio

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
2: Ah, buru-buru, santai aja kali.
0: Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Siti Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9B.

0: Representante Indonesia.
1: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
2: 105,4 FM CBB Radio.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

saya Selvia Ma, Neng Manis Abang Sayang. Jangan lupa dengerin terus ya lagu-lagu aku di 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: jambret, jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Ibu tadi.
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan menakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama di jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo mau ke polsek. Makanya tong, lu tuh kalau mau punya duit cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu yang kerja.

Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
3: Halo juga Bu.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
3: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
2: Lagi main?
3: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
2: Pelurunya?
3: Terus masuk ke telinga anak saya.
2: Waduh, sakit dong Bu.
3: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
2: Iya.
3: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
2: Tadi kan telurnya masuk. Dikeluarin.
3: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari nggak sembuh-sembuh.
2: Oh gitu.
3: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
2: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
3: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
2: Jadi nggak sakit lagi.
3: Iya. Nanahnya juga kering.
2: Habis itu yang herba tesmanya?
3: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Jadi tetesin sama saya.
2: Hasilnya gimana?
3: Alhamdulillah, sembuh.
2: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
3: Enggak, merahnya juga sembuh.
2: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
3: Ya.
2: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: Woi, jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: 105,4 FM.
4: 100% Dangdut Indonesia.
5: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin Radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.

Sabang Sayang, saya Risusan. Dengerin terus Radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lo kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lo dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi pantang radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Yang manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh.

0: jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak kayu 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak Kaisa dan Bio Esa, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak Kaisa 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak Kaisa 88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radio.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki. Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
1: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
0: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
1: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
0: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut, Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Selamat 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Saya nemu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah, gitu dong. Jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simpel, tapi berarti.
2: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
3: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
2: Keluhan ada jantung.
3: Jantung bengkak ya, Bu ya?
2: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
3: Diabetes.
2: Lambung.
3: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
2: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
3: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
2: Sebelumnya berkuat 600.
3: 600.
2: Iya, 500.
3: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Mamu Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Iya.

0: nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang berapa, Bu?
0: 130 per 7. Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: Bu? Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral Bambu Mini Brokman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram @blambo.id dan

0: kamu lagi ngapain?
1: Ya lagi foto orang lah, lucu soalnya.
0: Udah izin belum sama yang difoto?
1: Belum, namanya juga Candid. Lagi juga ngapain izin?
0: Bu, jangan nyepelein. Kalau kamu asal foto ke orang ya, terus posting tanpa izin, bisa kena hukuman pidana tahu?
1: Masa sih? Kan cuma sekedar foto. Masa harus sampai kena pidana?
0: Jangan salah, menurut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak hanya orang lain yang tidak dikenal, teman atau pasangan yang terdekat pun tidak boleh sembarangan menyebarkan foto tanpa izin yang bersangkutan. Apabila terbukti melanggar, mereka bisa dituntut Undang-Undang ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial.
1: Waduh, berat banget ya hukuman pidananya. Jadi takut deh foto orang sembarangan.
0: Kedepannya jangan foto sembarangan ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai foto dan posting orang sembarangan, oke?
2: Okay? Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan

0: Kaisar 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalannya Kaisar dan Bio SA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, nggak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak Kaisar 88 dong ya kan. Alhamdulillah nggak kepanasan dan nggak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi nggak belang, nggak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya, cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak Kaisar 88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: Bandar Dangdut Jakarta, CBB Radio.

0: Kiu, Kiu.
1: Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
2: Eh, kamu kenapa?
3: Saya risi dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
2: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
3: Tapi kan dia cuma manggil doang.
2: Itu udah masuk tindak pidana tahu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
3: Kirain selama ini harus diem aja.
2: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
3: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan gak diem aja.
2: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
4: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
5: Udah siap goyang? Saatnya kita joget bareng. Tiap malam mulai dari jam 8 sampai jam 11, Radio CBB 105,4 FM bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang dengan musik dangdut koplo, remix, request lagu, bahkan sampai interaksi seru bareng Neng Manis Abang Sayang. Gas yuk, dengerin goyang malam cuma di Radio CBB 105,4 FM.

0: Kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet. Lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131, pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Dia kenapa tuh goyang-goyang sendiri?
0: Kesurupan kali ya? Aduh, gue jadi takut nih.
4: Lari aja yuk. 1, 2.
0: Woi! Kalian tuh kenapa sih?
4: Lah, bukannya lo kesurupan.
0: Gue tuh dari tadi lagi asik dengerin gue yang seksi di Radio CBB 105,4 FM. Nih, lu dengerin ya. Cuma di Goyang Seksi setiap hari Senin sampai Kamis jam 11 sampai 3 sore. Hanya di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.
4: Yeay, bilang-bilang dong dari tadi.

Podcast Abang Sayang Sejango Siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita

0: Goyang saya. Saatnya kuis goyang goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
1: Goyang ngebor.
0: Salah.
1: Goyang bebek.
0: Salah.
1: Goyang pinggul.
0: Salah. Grup B, apa jawabannya?
2: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBD Bandar Dangdut, Jakarta.
0: Yeay, pemenangnya adalah Grup B.

0: podcast Abang Sayang Sejangkau Siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, mimani sabang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Putri Karina, lagi panteng radio Sibibing gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Kalau kecantikan wajah yang kau harap dariku itu tak ada padaku, tapi

kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling

0: dikit 100 ribu, dan paling banyak 20 juta. Mau lupa gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Po. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
1: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
2: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas, supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih, balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Nama saya Ibu Yana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT 03 RW 09.
3: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
2: Orang tua saya, ibu saya sendiri.

0: bagus, parang udah enak, parang ngasih parang nggak dan kakinya pun udah nggak kesemutan, gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal. Gitu.
1: Dapatkan air mineral Bandung Mini Urut Mang dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 900 Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram @airmineral.id dan kunjungi www.airmineral.id.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.

Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Himani Sabang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Mitra Sehat Dialysa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah Dialysa dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi Dialysa.
3: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi Dialysa, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi Dialysa, hasilnya sangat memuaskan.
2: Dialysa sudah terbukti nyata secara empiris. 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma Dialysa. Dapatkan Dialysa di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. Dialysa, pelopor jamu tetes di dunia bersama Dialysa. Harapan selalu ada.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: jamretnya.
1: Woi, jamret, jangan kabur lo.
2: Pak, pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jamret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jamret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan menakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang bener nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Nama saya Haryanto, dan 60, alamat dari Mulia, RT 03-08. Saya mengalami kelenjar getah bening, tapi di leher yang beroperasi.

0: aja, bumbu-bumbu yang masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Oh, terus baru ke atas. Kemarin nah, sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengan radio ini.
1: Ya, air bambu Habibur Rahman ya, Pak?
0: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya?

0: ini kan saya nanti kalau dari masih ke dokter ini.
1: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa CLB, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
3: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Neng Manis Abang Sayang, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
4: Goyang ngebor.
3: Salah.
4: Goyang bebek.
3: Salah.
4: Goyang pinggul.
3: Salah. Grup B, apa jawabannya?
5: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Yeay, pemenangnya adalah Grup B.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Putri Karina, lagi pantang radio sendiri gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.